Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih, Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih, Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh, guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Aduh, asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset.
1: Bagi-bagi dong kalau mau denger musik.
0: Emang lagi dengerin apaan sih?
1: Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Mailangi, iya kok.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lajuk kuih mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar ambo panuas sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang samba, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di mah kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri. Awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti stadion mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: pit, capek lah. Ayah lantai naik gua.
1: Iya ya, helm pit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah, Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya nggak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku nggak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, nggak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Pecamkan itu.
5: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
6: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bahana, pendengar kami dimanapun Anda berada. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat saat ini. Sobat Bahana, jangan lupa nanti ikuti siaran langsung Bahana FM dari kantor DPRD Kota Padang Panjang, di mana pada hari ini dalam rangka pelaksanaan penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kota Padang Panjang tentang disabilitas, di mana salah satu tahapannya adalah Focus Group Discussion atau FGD dengan narasumber tim Kanwil Kemenkum Provinsi Sumatera Barat. Adapun Focus Group Discussion FGD tersebut akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 28 Juli 2026, yang akan berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan sobat Bahana, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 MHz Bahana FM Ranca Bahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang murah, lama dana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: menghubungi Kak Dewi. Mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti happy, cicilan ringan.

0: pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungian, Kota Padang Panjang.

0: pit, capek lah. Ayah lantai naik wah.
1: Yo ya, helm pit mai ya.
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tenang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.

0: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
3: 100,2 Bahan FM.
4: 100,2 Bahan FM.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bandung.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jom etek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adalah mentapai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon kak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Kita basujo acara Lamang Tapai untuk hari kini ko ya. Selasa 28 Juli 2026. Tapi berkemungkinan besar acara kita buka akan terputih sebentar gitu ya. Karena kita ada siaran langsung dari kantor DPRD Kota Padang Panjang. Baiklah, kita terima telepon dan masuk saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Ya, halo. Ya, siapa kini kau?
1: Halo, selamat pagi menjelang siang, Nonen.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daus kau ya?
1: Iya, betul, Nonen.
0: Oke.
1: Request lagunya Sahati Sadanyi Nadi.
0: Sahati Sadanyi Nadi ya. Jadi habis kau kita carikan. Silakan, mau kirim salam dulu.
1: Salam pertama untuk Daunen yang sedang siaran di pagi melakian, semoga saya selalu.

0: daunan dapat salam dari Bapak Haji Zafar yang berdomisili di Padang Mage. Mempunyai pesantren Darul Ulum di Padang Mage, Perambatan.
1: Iya, terima kasih selamat ya.
0: Ya, salam juga untuk Pak Haji Men yang berdomisili di Jakarta, yang mempunyai tahfiz berkah di Padang Mage, masih di Padang Mage, Perambatan. Dapat salam sehat dari daunan.
1: Iya, salam Bali ya.
0: Iya, Danan. Salam untuk Kasado Penangar. Ada Andi di Jakarta ya, Danan ya.
1: Iya.
0: Sama gantung di belakang daun, tumpang salam aja beko ya, Danan ya, di Radio Bana.
1: Oke, baik kalau baik.
0: Terima kasih, Danan. Ditunggu lagunya dalam parak, Danan.
1: Iya, oke, baik.
0: Dan keadaan cuaca di Terminal Priang Dobo, di Padang Mage kini mendung
1: ya. Oke.
0: Dan keadaan lalu lintas terpantau aman amin terkendali. Seperti itu dulu laporannya ya, Daunen ya.
1: Iya, sama-sama, terima kasih laporannya.
0: Sama-sama, Daunen, tuh Daunen. Selamat bertugas, Daunen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Pancamana.
1: Ya. Ya, demikian ada Daus dan Sana Panangnya ya di Batu Sangka yang minta lagu sedanyi Nadi ya. Beko lagunya diputar ya Sana Panangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi. Ya, apa kabar Ikatan Juang?
2: Alhamdulillah, baik, elok lah. Kata elok lah ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Salam ke lagu cetak.
1: Lagunya apa tuh?
2: Joget Bagurau dari David Daniel Maestro.
1: Joget Bagurau ya.
2: Iya.
1: Daniel Maestro ya. Oke, baik. Silakan kirim salam dulu.
2: Salam untuk
1: akal
2: sekeluarga Bapak Solis, kasih Allah yang terbaik.
1: Amin, doa dan samu untuk Ika ya.
2: Amin, pimpinan. Sekeluarga doa yang samu, dadau sepantaku.
1: Ya.
2: Yang kakak buang beko, kak yang sebelumnya kak yang kesiannya untuk kak, makasih banyak ya kak.
1: Iya, sama-sama Ikatan Juang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana Kata Ikatan Juang ya. Baik, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar bang?
1: Kabar baik. Dari siapa kok?
3: Dari Elok di Silungkang.
1: Elok di Silungkang. Jadi Elok. Apa kabar Elok? Alhamdulillah sehat.
3: Iya, sama sehat bang. Lagu satu bang.
1: Apa lagunya itu?
3: Tan Baru Gadang Sarawa.
1: Tan Baru?
3: Gadang Sarawa.
1: Tan Baru Gadang Sarawa.
3: Tan Baru Gadang Sarawa.
1: Salam
3: ke abang ya bang.
1: Jadi ya, salam banyak ya.
3: Tuni Saleha ya Uban, Ma Ambo, Putri Anwa, Putri Sago, Aziza, Tadaus dan semuanya dah masuk ya, belum masuk. Semoga sehat selalu ya bang.
1: Judul lagunya apa tadi?
3: Tan Baru Gadang Sarawa. Betul.
1: Saban tayo.
3: Iya.
1: Yang menyanyi siapa?
3: Penyanyi cewek tuan.
1: Memang Tan Baru Gadang Sarawa judulnya.
3: Iya bang.
1: Tidak boleh sebut
3: kalau lagunya. Kalau itu selarangnya putar lagu bang, selarangnya bang ekstrak lebih nang ya bang ya.
1: Nah, yang penting ada Gadang Sarawanya ya.
3: Semarang pegat dengan Sarawak jadi juga, kalau enggak di Minang lain aja bang.
1: Oke, baik, begitu kita dengarkan ya. Aku aduh, judulnya Gadang Sarawak aja ya, tapi yang nyanyi Yeni KDI sama Mr. Kale gitu ya.
3: Kale Minang ya bang?
1: Iya.
3: Nah iyalah bang.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih ya bang.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
3: Ancak.

0: Baik, awak terima telepon Cilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anone.
0: Yo, selamat pagi Kasan apa?
1: Pagi Pulau Balewanen. Ya, Wananen.
0: Iya, Pak. Kabar sehat ke disko, ha?
1: Alhamdulillah. Ngopi, Wananen.
0: Jadi,
1: Galau itu apa itu, Wananen?
0: Mbak, kok galau itu nyitu?
1: Karena PHK, ya, karena PHK. Karena putin tidak alu gitu, itu, Wananen.
0: Hah?
1: Tak, Wananen, lagi aku juga cerita.
0: Apa tuh?
1: Lagi lah, UB. Itu lah, saya UB. Enggak lah itu tadi dah ajit tu tu kan.
0: Iya, latihan juga banyak kerajo katanya.
1: Oh, latihan banyak kerajo.
0: Kerajo
1: orang tua kerajo telah jadi ni.
0: Iya ya.
1: Angkeri latihan. Tapi kalau nampak merah tu sama itu mana? Antara bulan baru maka.
0: Iya.
1: Ya, gaya jangan tidak. Agil lah lagu untuk ikatan tambah piti belanjo nenek.
0: Tambah piti belanjo.
1: Iya. Boleh tambah lo saat yang
0: iya tambah piti balanjo okay. Yeah. Sembarang si penyanyi ya
1: nah, sembarang lah mana kau wanen aja ikan
0: ikan tak mau dia ajak berlagu doakan
1: apa dia ajak lagu dah
0: iyalah
1: ya itu je lah wanen yang di komputer wanen je lah
0: jadi
1: pelamuah ikan tu bakal launya kau ya
0: iya
1: lagu untuk lagu kalau untuk onen kau selalu untuk gay saya selalu pajak umur merasa kio nenek
0: amin dan samu
1: keluarga besar Banahem tempat kecuali
0: okay
1: tu elok suatu elok cowok apa cewek tu nenek
0: elok cowok kayaknya
1: tu ya saya elok tu cewek kau yang pihak mana
0: iya Ya.
1: Untuk ikan dengan lau tadi, Wanen.
0: Jadi,
1: Dia nak lau yang tambah tilan jua,
0: Okey.
1: Tu ada alnya.
0: Ya.
1: Tanjuang,
0: Aku.
1: Okey. Tanjun.
0: Ya.
1: Ada. Okey. Orang Bali.
0: Jadi.
1: Tahu seri, ya?
0: Ya.
1: Haji Munir. Tanjuang.
0: Okey.
1: Kuncu.
0: Ya.
1: Kuncu. Wanjang.
0: Jadi.
1: Orang nak puas putar tebet di mana ni?
0: Ya.
1: Dari Kaneta. Ada orang Bali sampai kecuali. Sampai arahnya mana?
0: Jadi.
1: Ini salah mau mana ni?
0: Oh, dinas ya pagi kau.
1: Oh, dinas pagi kau.
0: Ya
1: orang putri orang Bali, putri Bali ya putri semua kiri putri saja mana ya?
0: Jadi.
1: Ada lima mana ni?
0: Okay.
1: Terima kasih Wanen.
0: Baik, sama-sama. Halo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak
0: Bana. Demikian ada Kasanova. Salam penang ya.

0: Baik, di belakang Casanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam One nomor 5 Bang Selep Lua.
0: Yo dah.
1: Lagu cek nah.
0: Yo lagunya apa?
1: Seso hati dek rindu. Aduh tu nana.
0: Seso hati
1: dek rindu. Thomas Arya tu
0: nana. Dek rindu.
1: Aduh nana.
0: Lain.
1: Aduh cepat tak. Ya, salam tu nana.
0: Jadi.
1: Untuk salehan tak si potil fahmu ya nana.
0: Okey.
1: Untuk opung sian suri yang boleh sekandang nana.
0: Jadi.
1: Putra Tanjung adik ada al tu di Pasar Usang ada Mbak Linda lah di Pasar Usang ya nana.
0: Yo.
1: Putra Anye Joncu Mak Kayu Mak Adang ya nana.
0: Okey.
1: TR Mama Riri Raja Alam Ketua Lima Kacang ya.
0: Yuuu
1: Anak ni betul Mbak Lemanda Moria Mak Sikamba. Banyak pengen marba Bang Seleb di Batu Limba. Senen ya. So itis kan nene.
0: Yuuu.
1: Halo.
0: Yuuu.
1: Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putri Tanjung Simpang apa ya nene. Aduh Munir.

0: di kumbang batik petapi aman nak jod alhamid kan anda?
1: Ya.
0: Halo?
1: Ya, lanjut.
0: Ayah pandai sikit nak suruh pengaguh mana buat kabui ayah dan nenek. Untuk ayah anda, seronya ayah dapat salam ya nenek.
1: Baik.
0: Untuk hanya uncu di ampera uncu di kota tua penyelayan nenek.
1: Jadi
0: 80% orang penyelayan tahu je babang seleb nenek.
1: Luar biasa.
0: Untuknya Aldi Jakarta, Pak Buwo nenek.
1: Ya.
0: Bak Sri, Bak Nining, Nelly Wiwit, Bukit Tinggi, ada si Daus tadi, nen, ada si tadi itu. Siapa tadi itu, nen, nanti, ano, itu, nen. Siapa tadi, ada.
1: Elok, elok, elok.
0: Untuknya si Nelly Wiwit, kan, Bukit Tinggi, nen, ya.
1: Okey.
0: Ada Ika, Salalalat, Milili tadi, ada Azizah, Jusi Bocil, Tanah Hitam, nen.
1: Jadi.
0: Ama magawal je Pak De, kacian deh lu tapi jak kabelnya nenek. Dia bukui kami salah sedonyonya Leonet.
1: Okey.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ado daal ya, jangan lagunya sesuai hati ya. Di belakang daal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama gaul, kabar baik. Jadi. Alhamdulillah baik sehat. Mama gaul balik sehat.
2: Balai semua nasonya.
1: Ba kok balain?
2: Iyo bunyi kayak orang influenza kayak gitu.
1: Andi, tahu mama gaul gua apa suara wa eh?
2: Banyak kan tahu si mama lamanya dia.
1: Iya, luar biasa. Jadi.
2: Kalau kayak prensa lah kayak juang tayinya. Putar lagu jawa.
1: Jadi apa lagunya tu?
2: Sajak babi ni duo, mama bantu angilu.
1: Sajak babi ni duo.
2: Saja apa babi ini duo, ama bantu orang gilo.
1: Bapak Ayu jadi lagu. Tadi mana dapat dia lagu?
2: Tahu sih lagi mama orang mama.
1: Iya. Ayolah bikul kita dengarkan kalau begitu.
2: Okey lah. Salam padamu untuk Wan dan salam untuk semoga sehat selalu. Untuk Pak Ana di masa jumpa lalu tambah terkecuali.
1: Ya.
2: Siapa ke pintu tadi Wan?
1: Daus.
2: Oh, si Daus. Oh, dari Ngobona, dari Sangkana lah Ngobona.
1: Iya.
2: Ketua ya.
1: Iya.
2: Salam lah nolak Ngobona tadi sesadonya.
1: Jadi?
2: Untuk besi-besi itu, anak. Untuk Putra Silva.
1: Jadi,
2: Untuk Mambo. Mambo lah Ngobona kan?
1: Halo lah,
2: Salam untuk Mambo. Opung.
1: Oke.
2: Oh, Ayah Icang.
1: Jadi.
2: TL, Mama Riri, Mama Ari. Mama Nisa juga kawannya, Putri Bungsu juga kawannya.
1: Oke.
2: Okay. Mak Gemba juga kawannya, Putri Sago, Mbak Datu, Aktra Arifat. Dibukti kami lah sesaranya, mana-mana ngasuh. Aduh, kok sesara kompak lah sesaranya, mana.
1: Baik, Mama Gaul.
2: Spesialnya untuk awak berdua silakan.
1: Jadilah kalau begitu.
2: Terima kasih, Wan.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bani FM.
2: Rancak Bana.
1: Dan sanak penengah kita tahan dulu telepon ya, sanak penengah ya. Dan kita sementara akan dengarkan lagu-lagu dan lah masuk tadi ya. Tapi sungguh pun begitu sanak penengah, mungkin di hari ko acara kita akan terputus sejenak ya, karena kita harus mengikuti secara langsung beko sanak penengah ya. Nah saat ini Bahana FM juga sedang menunggu hubungan juga kantu DPRD Kota Padang Panjang, di mana kita bersama akan mengikuti ya. Sebuah rapat di gedung DPRD yang tentang membahas fokus group discussion FGD dengan narasumber tim Kanwil Kemenkum Provinsi Sumatera Barat. Adapun fokus group discussion tersebut akan dilaksanakan sekiranya jam 9 pagi ke sana pandangnya ya, yang akan mengagendakan ya penyusunan ran perda inisiatif DPRD Kota

tentang disabilitas ya sanak penengah. Kita dengarkan lagu-lagu yang lama masuk aku dulu sanak penengah ya. Sambil kita menunggu sambungan langsung di kantor DPRD Kota Padang Panjang ya. Sebuah lagu dari Abi Koto Baduo Jo Vivi Alsa yang di request de Daus di Batu Sangka sanak penengah ya. Romantis Bana judul lagunya. Berarti orang nama minta ku romantis kulo mah sahati sabanyi nadi. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu nan ku bisa kita dengarkan menjelang kita tersambung jo kantor DPRD Kota Padang Panjang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Hei, kamu lah udah aku. Saja leh tu sampuk tu sopan di rumah. Pai je mencari sopan lain di luar tu lah. Pasti kerang tipu segeh mah. Wah, segeh. Kalau alat ya, sabar naya darah dan kau bunuh-bun. Capek kalau bisa ke. Bandung laki dan di rumah dia.
4: Kurang ada baradai. Masuk sarupa orang maliang. Nggak pakai baca assalamualaikum, gai.
3: Kura-kura dalam perahu. Dibawa ke mana dari. Pura-pura nggak tahunya. Di situ laki dan bersembunyi.
4: Tenang, Yen. Tenang. Kalau ada masalah tuh. Duduk wak, mengopi wak dulu, tenggil yang bumbu wak dulu.
3: Emangnya kemana tuh?
4: Tapi ini kan tahu ambo lumba laki lah. Mangkonyo lakian tuh yang menolong ambo di rumah.
3: Oh, wak itu ceritanya. Baru senang perasaan. Kurang macam lo tuh, lai ulang awak.
4: Lai. Orang kita juga nyok, tu yang sedang kerajuan.
3: Mako,
4: tua,
3: hah? Yang itu kan laki ambo.

0: ya kalian ke sadonya?
1: Mangga, Mak.
0: Pailah turi abah kalian ke rumah bini mudonya tuh,
2: Mangga, kami kasinan.
0: Suruhnya pulang. Katakan kepada abah kalian tuh, amak kangen.
2: Kau ndak nak muha abah pulang, Mbak? Amak.
0: Pilin puse.
3: Olah, kalau bersebut ya, Pak, itu orang cek ya. Eh, takut ya, Mak. Penakut bandang, Mak. Cewek ya baga.
4: Kalau cewek tu ya baga dia.
3: Tapi kalau jawabat dia nak taluk dengan.
4: Eh, biar dia mengecek jawabat beko. Penakut banang mah. Kau nak namu abak tu pulang beko. Caliat lah. Dan baik pulang.
5: Eh, gak boleh.

0: 103,2 Bana FM Ranca Bana. Dan senapannya kita lanjutkan di Lula Mantapai untuk Kiniko. Dari siapa Kiniko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Pak D, selamat pagi Pak D.
1: Pagi dulu le, sehat Wan.
0: Alhamdulillah sehat Pak D.
1: Alhamdulillah.
0: Pak D le sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, itu nampak le nak Pak D ya.
1: Ketupik
0: gule paku tu. Ketupik gule paku ni, yo seru. Jadi.
1: Kau di kain ni, kau tak susah lu angko.
0: Tahu so Pak D. Jadi, biko kita putarkan.
1: Kelihatan si Bon.
0: Alulai. Sepulai.
1: Kita ke.
0: Jadi.
1: Jadi pelalau Mika.
0: Baik.
1: Hukum Mika.
0: Jadi.
1: Baik hutan.
0: Ya.
1: Aju Munir.
0: Aju Munir.
1: Mak Ikam. Linda.
0: Okey.
1: Ikim.
0: Ya.
1: Weni Penyalayan. Wanjai.
0: Jadi.
1: Wanjuset.
0: Ya.
1: Raja Alam.
0: Ya.
1: Linda. Ratna juga itu.
0: Okey.
1: Nidah lihat.
0: Aldi
1: ke kawan-kawannya. Putri Kanjeng. Putri Bungsu.
0: Ya.
1: Babi Yanti. Daud. Ayah Denai Ajuda.
0: Oke.
1: Ayah Francisco Eka Fina. Nama Gaul Sinai Rosa.
0: Ya.
1: Putra Kanjeng Putri Kanjeng.
0: Oke.
1: Mama Riri Santi.
0: Ya.
1: Ani Tri.
0: Ya.
1: TA untuk.
0: Okey.
1: Ketua. Ketanoka. Marwa Mambo.
0: Okey.
1: Bali kata wali-balinya warna ndak kecilnya tiba-tiba ya kacang kata kacau.
0: Ah jadi.
1: Ada nama kalau dua untuk salam dari Pak De.
0: Jadi Pak De.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Okey. Demikian ada Pak D sana panangnya. Katupek gule paku lagunya. Kita tunggu telefon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wan.
0: Yo, siapa kini kau?
2: Putri Bungsu Wan.
0: Putri Bungsu di
2: Batu Limba.
0: Batu Limba. Ah, jadi Bapak Bapak Putri
2: Bungsu. Sehat, Wan.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Minta lagu lewat.
0: Lagunya
2: Sebatang Lilin, Wan.

0: Sebatang lilin.
1: Iya, Wan.
0: Refuramun nama lagu ya.
1: Iya, Wan.
0: Nah, jadi oke, silakan kirim salam.
1: Salamnya untuk Wan, untuk Rubana Sadonyo.
0: Iya,
1: Manda, Putri Bali, Nenek Aisyah, Cahaya.
0: Oke.
1: Untuk Umi Dahlia, Pak D, Wan Jai.
0: Ya.
1: Wan Jet.
0: Oke.
1: Mister, TR, Raju Alam.
0: Ya.
1: Mama Rizki, Aldi.
0: Oke.
1: Untuk yang Malanga, yang tak masuk beko saduan.
0: Iyo.
1: Spesialnya untuk udah saya lah, Wak.
0: Jadi, sabatang lilin ya.
1: Iya, Wak.
0: Oke, baik ya.
1: Makasih, Wak.
0: Iyo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Di belakang putri bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang sampai, selamat pagi Wan.
0: Ayo, selamat pagi Gaya Uban di Basimakan.
2: Ayo, sama-sama Wan. Bahasa banyak di Padang Panjang.
0: Baik, cukup cerah di pagi kini kok.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Nah, bahkan tak lagu lah Cik Wang.
0: Lagunya apa tu?
2: Tadi orang kan bahkan tak lagu lilin sebatang. Ini dia wak, inai sebatang.
0: Apa?
2: Inai sebatang dari Ucok Sumbara.
0: Inai sebatang. Jadi
2: salam kehadiran ya.
0: Okey, silakan Gauban.
2: Kamu untuk Uwan mudah-mudahan sihat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, tercapai apa yang dicita-citakan, dijauhkan dari segala bahaya dan dahnya sekeluarga.
0: Amin, doa dan sama untuk Gauban.
2: Yo, sama-sama. Sesudah itu Azizah dan keluarga kecilnya mudah-mudahan sihat selalu.
0: Ya.
2: Aldi di Jakarta, okay. Dan kawan-kawan mudah-mudahan sehat selalu, tercapai apa yang dicita-citakan andaknya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sudah itu Pak D, Bu D, yang kalian tahu siapa, Wan?
0: Putri Bungsu.
2: Ya, salamlah Pak Putri Bungsu, Putri Tanjuangnya, Ika Tanjuangnya, Rika Busur, Putri Tanjuang Lodisi, Pariaman, Maika, Majo Munir Sikumbang, Niwita, Dimangguang, Bu Barni, Pak Jul.
0: Ya.
2: Satu dah itu, 1PG, 1PA, 1A, Al-Seleb. Lama tu, Wan?
0: Alah.
2: Wah, nah, kacang lah di kudunya tu.
0: Iya.
2: Iyalah. Satu dah itu, Bunda Dahliarnya, Putri Sagonya, Anisanya. Wan Putra Tanjuang ba apa bani kini golai saya pia saja Allah mulai mengalih sejak pulang dari Medan ni.
0: Iya. Nasanya suruhnya petang meh.
2: Ya petang lah tadana suruhnya baru-baru ubah namo. Heeh. Satu kepanjangan kan. Jadi gay uban dari A sampai kini gay uban. Tak berbeda-beda. Kasih gatuan PA-nya, Mama Gaulnya, pokoknya betul limba, kacang betul salam sehat, salam kompak, salam sejahtera, selalu mudah-mudahnya sehat, enggaknya.
0: Ya, amin.
2: Sudah itu, salam spesial untuk Wan keluarga mudah-mudahan selalu ya, Wan.
0: Oke.
2: Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Halus pisan,
0: halus pisan. Katanya gaya Uban ni sana perengah. Baik, di belakang gaya Uban dari Sepukiniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo. Halo.
1: Halo. Enaknya tanya, Wan.
0: Halo, ya. Siapa kau?

0: telefon.
1: Gue ke dari Putri Bali, soalnya nak main nak telefon ke. Dari Rayola ya.
0: Indak kan diganti-ganti tu, cuma ada cieknya.
1: Iya ciek tu lah nak. Hmm. Dari satu.
0: Oh iya, Yona Irma yang menyanyi yang versi remix.
1: Jadi lah itulah, Yona warna minta itu tu aja.
0: Jadi, akhirnya kirim lah salam.
1: Putri. Salam lewat.
0: Ya, silakan.
1: Salamnya untuk Wan.
0: Yo.
1: Lah sarapan Wan.
0: Alun lah.
1: Oh, patuh lah lemas. Ketahuannya orang-orang belum sarapannya.
0: Iya.
1: Untuk putri bungsu tadi.
0: Okey.
1: Untuk Amanda, Mori, Mama Muda, Mak Sikamba, Putri Bali, Ama Manisa, Leni, Nopita, Winnie, TL, Rajo Alam, Mister Naga, TL, matinya.
0: Iya.
1: Untuk Daus, Aldi, Aogaya Uban, Nenek, Mama Gaul, Midah Liar, Ajo Munir, Akasanopa, untuk Mauncu, Serapi Tate lawan.
0: Jadi.
1: Yo spesialnya untuk sana muka, untuk uangnya lah jo kerubahna sedolahnya.
0: Okey baik. Ditunggu lagu
1: ya. Untuk awak. Yo untuk awak ke?
0: Jadi.
1: Serapi Tate salam Wan.
0: Okey.
1: Yo kalau menyanyi orang tak serapan lewan. Makannya kali. Ini apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Ya demikian. Aduh penelpon dari Batu Limba. Aduh Marwa tadi yang minta lagu indah kali ganti-ganti ya sana pendengar. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, di sana pendengar, kita tangguhkan dulu lagu-lagu Jo Manelpon Kabana FM. Kita akan segera terhubung Jo Kantua DPRD Kota Padang Panjang dalam acara siaran langsung, ya, sana pendengar, ya. Yang harus kita ikuti bersama tentunya.

Fokus Group Discussion atau FGD dengan narasumber Tim Kanwil Kemenkum Provinsi Sumatera Barat. Adapun acaraku adalah pelaksanaan penyusunan dan perda inisiatif DPRD Kota.

0: nak apa? Jangan beranjak-anjak dari tampak dua-dua. Jangan ke mana dulu.
1: Awak dah ngalah nan kalewat. Kau ngajak di jalur nan rancak bang.
2: Ya, Sobat Banah, kita akan segera terhubung dengan Una di DPRD Kota Padang Panjang. Silahkan Una laporannya.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana dari kantor DPRD Kota Padang Panjang. Una melaporkan kegiatan rapat DPRD Kota Padang Panjang dengan tema acara Focus Group Discussion FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas dengan narasumber tim Kanwil Kemenkum Provinsi Sumatera Barat, yang mana acara ini akan segera dimulai pada dari pukul 9.00 WIB sampai selesai. Sesuai dengan rencana, acara ini juga akan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Asisten Terkait, seluruh Kepala OPD Sekota Padang Panjang, Camat dan Lurah Sekota Padang Panjang, Forum PPDI. Baik Sobat Bahana, untuk itu tetaplah di 100,2 FM karena kita akan siarkan secara langsung jalannya acara ini. Selamat mendengarkan.
4: Selamat siang yang terhormat Bapak Lurah Sekota Padang Panjang, yang terhormat Kepala Sekolah SLB Sekota Padang Panjang, yang terhormat Perkumpulan Orang Tua Penyandang Disabilitas Kota Padang Panjang, yang terhormat Bapak Ibu yang tergabung dalam Forum PPDI Kota Padang Panjang. Selanjutnya, seluruh peserta Fokus Group Discussion yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, kegiatan ini merupakan wadah untuk menghimpun masukan, pandangan, dan rekomendasi dari berbagai pihak dalam rangka menyusun regulasi daerah yang berpihak pada pemenuhan, penghormatan, perlindungan, serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Hadirin yang terhormat, marilah kita mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat. Semoga fokus grup diskusi ini berjalan dengan lancar, menghasilkan berbagai masukan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang disabilitas. Mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Materialku di silaku duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan darinya, pada hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan pengajian dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang disabilitas dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengemban amanah yang mulia. Bila Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon ridho, petunjuk dan bimbinganmu. Anugerahkanlah kepada kami hati yang lapang, pikiran yang jernih, serta kebijaksanaan dalam setiap pembahasan, sehingga seluruh proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan musyawarah, menjunjung tinggi keadilan, dan senantiasa berhembuskan nilai-nilai kebenaran. Ya Allah, jadikanlah setiap keputusan yang kami rumuskan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemberdayaan hak-hak penyandang disabilitas. Semoga peraturan yang dihasilkan mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, memberikan kesempatan yang setara, serta menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati dan kami dalam semangat pengabdian kepada masyarakat. Jauhkanlah kami dari sifat mementingkan diri sendiri, dari perbedaan yang dapat memecah persatuan, serta dari segala kekangkuran dalam mengambil keputusan. Karuniakanlah kepada kami keikhlasan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah ini. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan ini. Berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta jadikan setiap ikhtiar yang kami lakukan bernilai ibadah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Ibu hadirin sekalian, terkhusus penghormatan kita sampaikan kepada Ibu Kakadev dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat berserta rombongan. Acara ini terlaksana karena adanya kerjasama antara Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang, DPRD Kota Padang Panjang, dengan Kantor Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua DPRD.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Badan Pendidikan Peraturan Daerah DPRD Kota Padang Panjang, yang saya hormati perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat, Ibu Guna atau mewakili Bu Kadif, terima kasih Bu telah hadir di DPRD. Yang saya hormati saudari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, para asisten, kepala organisasi, perangkat daerah se-Kota Padang Panjang. Yang saya hormati para camat dan lurah se-Kota Padang Panjang. Yang

Saya hormati Ketua dan Pengurus Forum PPDI Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Organisasi penyandang disabilitas serta seluruh komunitas disabilitas yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para akademisi, praktisi, dan narasumber. Rekan-rekan media massa dan seluruh peserta forum of discussion yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan limpahan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti FGD ini, penyusunan rancangan peraturan daerah yang diinisiatif oleh DPRD Kota Padang Panjang tentang disabilitas. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan seluruh umat negara. Bagi yang saya hormati atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang Panjang, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir dalam forum yang sangat strategis ini. Kemudian Bapak Ibu dan saudara semuanya merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan sebuah regulasi daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas. Sehingga tidak seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah kita ini. Sebagai daerah yang tinggi falsafah, adat kuasa disyarat, syarat kuasanya diperjuang, syarat mengatur, adat memakai, masyarakat Minangkabau mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang mulia dan wajib diperlakukan secara adil. Saling menghormati, saling melindungi, dan saling membantu. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan menjadi landasan moral bagi kita dalam menyusun kebijakan yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Hari ini yang berbahagia, negara telah memberikan jaminan yang jelas mengenai perlindungan hak setiap warga negara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya, Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

sifatnya manusia. Penyandang disabilitas bukan lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, kemampuan, potensi, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pelayanan publik yang inklusif. Oleh karena itu, keberadaan peraturan daerah menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan amanat undang-undang tersebut ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan secara nyata di daerah kita ini. Hadirin yang saya hormati, rancangan peraturan daerah sedang kita susun hari ini merupakan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Padang Panjang. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi secara formal, tetapi juga hadir sebagai representasi masyarakat yang menangkap berbagai aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap peraturan ini nantinya tidak hanya mengatur mengenai hak penyandang disabilitas secara normatif, tetapi juga mampu menjawab berbagai kebutuhan real, antara lain penyediaan fasilitas umum yang aksesibel, pelayanan pendidikan yang inklusif, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, kesempatan kerja yang adil, perlindungan sosial, akses terhadap informasi dan pelayanan publik

0: peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah, serta penguatan peran keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Lebih dari itu, peraturan daerah ini diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing perangkat daerah sehingga implementasikan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program kegiatan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Hadirin yang berbahagia, MPDO ini memiliki arti yang sangat penting karena merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpartisipatif. Kualitas suatu peraturan daerah sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi publik dalam proses penyusunan. Untuk itu, kami mengharapkan berbagai masukan, kritik, saran maupun pengalaman dari seluruh peserta, khususnya dari organisasi penyandang disabilitas. Kami meyakini bahwa regulasi yang baik adalah regulasi yang disusun bersama masyarakat yang akan merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, prinsip nothing about use with tidaklah kebijakan tentang kami tanpa melibatkan kami. Jadi harus melibatkan semua. Inilah yang menjadi semangat utama dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Kepada kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan agar naskah akademis yang disusun beserta substansi rapat daerah ini sesuai dengan azas penyusunan peraturan perundangan yang baik serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Kami juga berharap hubungan seluruh kepala UPD, camat, lurah serta seluruh pemangku kepentingan agar nantinya peraturan ini dapat diimplementasikan secara optimal melalui sinergi lintas sektor. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya meyakini bahwa regulasi ini yang baik bukanlah regulasi yang hanya indah dibaca, melainkan regulasi yang mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Semoga melalui penyusunan rancangan peraturan daerah ini, Kota Orang Panjang semakin menunjukkan komitmennya sebagai kota yang religius, berbudaya, berkeadilan, inklusif, dan menghargai martabat setiap warganya tanpa terkecuali. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang bertukar pikiran, menyatukan komitmen, dan membangun kesepahaman demi lahirnya peraturan daerah yang berkualitas, implementasi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Orang Panjang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber beserta Bapak Panitia atas selenggaranya kegiatan ini. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi terbaik bagi penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang disabilitas. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fokus group discussion, penyusunan rancangan peraturan daerah, inisiatif DPRD Kota Orang Panjang tentang disabilitas secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikianlah sambutan ini saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ibu Funa Maulia Masaili, SPMSD.
2: Baik, terima kasih Ibu MC. Pertama-tama izin Bapak Ketua dan semua hadirin, saya membacakan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah dan beliau karena ada kesibukan juga selaku dosen, namun demikian beliau hadir secara Zoom meeting. Kita lihat di layar ada Bapak Dr. Alpun Sarumaha. Dan pada pagi hari ini saya izin bacakan sambutan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Robi Sroli Sodri, Waisri Amri.

Walau datamin disangi yang kau kongli, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama di ruang rapat DPRD Kota Padang Panjang ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Bapak Indra SE, terima kasih Pak sudah mengundang kami lengkap bersama tim hadir semua di sini. Ada 7 orang, ketuanya Pak Andros. Lalu juga yang kami hormati Bapak Ketua Bapemperda, Bapak Dr. Andes Aditya Warman. Lalu Wakil Ketua Bapak Ridwansyah SE. Dan anggota dari Bapemperda ada Bapak Ibu Fani Mutari dan Bapak Andre Hilman. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten 1, Asisten 3, serta para camat dan para lurah sekota Padang Panjang, juga perkumpulan orang tua disabilitas di Kota Padang Panjang. Tentu saja juga yang kami banggakan, perwakilan komunitas organisasi penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, LSM, serta hadirin peserta diskusi. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bahwa kita dapat berkumpul di gedung DPRD Kota Padang Panjang ini dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Padang Panjang tentang pelaksanaan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah yang bertindak sebagai pembina hukum nasional, kantor wilayah Kementerian Hukum memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap regulasi di tingkat daerah dibentuk sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, atau kita sebut dengan good legislation practice. Dan penyusunan naskah akademik merupakan tahap krusial dan sangat menentukan dalam proses pembentukan perda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang mana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Dan naskah akademik bukanlah sekedar dokumen pelengkap administrasi, melainkan dasar pertimbangan ilmiah yang memuat pemikiran secara filosofis, sosiologis, serta yuridis. Melalui naskah akademik inilah kita menguji tiga hal tersebut, di mana secara landasan yuridis, apakah norma yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan secara landasan sosiologis, apakah rancangan perda ini sungguh-sungguh menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya rekan-rekan disabilitas. Dan secara landasan filosofis, apakah muatan materi yang dirancang berlandaskan pada keadilan sosial dan kesetaraan hak asasi manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, Kota Padang Panjang dikenal sebagai kota berpendidikan dan berbudaya tinggi, dan pembentukan perda tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan DPRD Kota Padang Panjang dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Isu-isu disabilitas kini tidak lagi kita pandang dari kacamata belas kasihan atau charity-based approach, melainkan dari kacamata hak asasi manusia atau human rights-based approach. Oleh karena itu, norma-norma yang nantinya akan dituangkan dalam pasal-pasal perda ini harus memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal sebagai berikut: aksesibilitas fasilitas publik, transportasi, dan permukiman, kemudian kesetaraan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, tetap perlindungan hukum, dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan komunitas yang saya banggakan, kami juga ingin menginformasikan bahwa sebuah perda yang berkualitas tidak hanya lahir dari ruang-ruang rapat tertutup, melainkan dari partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation. Partisipasi bermakna mencakup tiga hak utama masyarakat: right to be heard, hak untuk didengar pendapatnya; right to be explained, hak untuk diberikan penjelasan; serta right to have their view considered, di mana hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan diskusi publik kita pada hari ini adalah sarana konkret untuk mewujudkan meaningful participation tersebut. Kami sangat mengapresiasi kehadiran para perwakilan kelompok disabilitas pada hari ini. Suara pengalaman dan masukan nyata dari Bapak dan Ibu sekalian adalah roh utama dari naskah akademik dan perda yang akan dihasilkan kelak. Dan kepada tim perancang peraturan undang-undangan dari kantor wilayah Kementerian Hukum yang saat ini hadir secara lengkap,
Izin juga memperkenalkan pada Pak Kopa dari sisi kiri.

0: ada tapi dalam Anhus sebagai ketua, ada Ibu Fitri, ada Ibu Ida dan Ibu Sari serta Pak Harmi juga. Jadi ini tim ada legal director, juga ada analis hukum. Bapak Ibu semuanya, mengakhiri sambutan ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang Panjang dan pemerintah daerah Kota Padang Panjang atas kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan sangat baik bersama kantor wilayah Kementerian Hukum. Semoga diskusi hari ini berjalan dengan lancar dan melahirkan gagasan-gagasan produktif dan mewujudkan Kota Padang Panjang yang lama, inklusif dan adil bagi seluruh warganya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan ini. Saya cukupkan dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian sambutan sekaligus pembukaan kegiatan fokus grup discussion pada hari ini. Selamat mengikuti fokus grup discussion selanjutnya Bapak Ibu. Semoga diskusi hari ini berjalan lancar dan menghasilkan masukan yang bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya moderator akan memandu jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, silakan mencicipi snack yang sudah disediakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sambil memakan snack atau menikmati hidangan yang sudah disediakan, langsung saja untuk mengemban acara, kita mulai saja acara pada hari ini. Mungkin untuk kegiatan pertama, nanti kita acaranya akan ada pemaparan dari narasumber kita. Mungkin selanjutnya nanti akan dilempar kepada OPD untuk menanggapi terhadap pemaparan yang ada. Kemudian juga nanti ada permintaan masukan dan saran kepada forum PPID Kota Padang Panjang. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita segera saja mulai acara pada hari ini. Kami persilakan waktu dan tempat kepada narasumber. Silakan Pak.
1: Terima kasih Ibu Kakak sebagai moderator kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Padang Panjang, yang kami hormati para pimpinan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, dan yang kami hormati Ketua Pemerintah DPRD Kota Padang Panjang.

ada peserta anggota, serta anggota DPRD Kota Pontianak. Yang kami hormati Bapak Ibu dari pemerintah daerah di Kota Pontianak, serta Bapak Ibu hadirin peserta rapat diskusi publik naskah akademik Intrapreneur Inisiatif DPRD Kota Pontianak. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Disaputan, baik dari pimpinan DPRD maupun dari kantor raya, bahwasanya kegiatan kita pada hari ini adalah wujud kerjasama DPRD Kota Pontianak dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam rangka penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kami dari kantor wilayah berdasarkan permintaan fasilitasi melalui sekretariat DPRD Kota Pontianak itu melakukan pendampingan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut. Kali ini Bapak Ibu sesuai dengan amanat Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwasanya setiap pembentukan produk hukum daerah terkhusus pembentukan rancangan peraturan daerah harus didahului dengan suatu kajian akademik untuk mengetahui permasalahan, kemudian apa yang menjadi pemecahan masalah yang terkait dengan hal yang akan dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah. Hal ini tentu perlu kita lakukan dalam sebuah bentuk formal, sebuah naskah akademik sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundangan. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini tentu dilandasi oleh penegakan hak asasi manusia serta amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Secara normatif Bapak Ibu disebutkan bahwasannya setiap warga negara berhak atas perlakuan yang setara, penghidupan yang layak, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah sebagai wujud negara di daerah itu memikul kewajiban konstitusional untuk mengkoordinasikan perangkat daerah, menyediakan sarana aksesibilitas, serta mengalokasikan anggaran secara terpadu guna mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal. Next, Bapak Ibu. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan materi naskah akademik kita, yaitu pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kondisi sosiologis di Kota Pontianak dari data yang sementara kami terima, itu menunjukkan bahwasannya penanganan dari pelayanan terhadap penyandang disabilitas saat ini masih bersifat sektoral dan terpisah di berbagai organisasi perangkat daerah. Ini dapat kita lihat bahwasanya masing-masing instansi perangkat daerah di pemerintah daerah menjalankan program secara parsial tanpa adanya acuan regulasi yang menyatukannya. Ketiadaan peraturan daerah khusus sebagai payung hukum operasional tentu nantinya memicu kondisi kendala koordinasi antara organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian keterbatasan alokasi sarana dan prasarana serta minimnya kualifikasi sumber daya manusia pendamping sehingga diperlukan suatu penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini untuk mewujudkan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini di Kota Pontianak. Next, Bapak Ibu.

Justru nanas stunting screening ini Bapak Ibu ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan berkaitan dengan perlindungan disabilitas di Kota Panjang, kemudian merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta yang inti dari naskah perlindungan ini nantinya akan bermuara pada ruang lingkup pengaturan apa saja yang nantinya diatur menjadi materi muatan dalam rancangan peraturan daerah yang nantinya akan dibahas bersama-sama antara DPRD Kota Panjang bersama dengan pemerintah daerah Kota Panjang. Kemudian secara praktis Bapak Ibu, naskah kering ini berfungsi nantinya sebagai referensi atau panduan bagi pemerintah daerah maupun bagi DPRD dalam membahas norma-norma rancangan peraturan daerah yang akan disusun nantinya. Metodologi yang kita gunakan dalam penyusunan naskah akademik ini Bapak Ibu, ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu memadukan kajian normatif peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data lapangan melalui kuesioner, inventarisasi program perangkat daerah yang ada di pemerintah daerah Kota Panjang, kemudian wawancara, serta diskusi publik sebagaimana yang kita laksanakan pada saat ini. Hal ini guna untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif, sehingga nantinya rancangan peraturan daerah yang ditetapkan itu memang dapat diimplementasikan dan bermanfaat baik bagi pemerintah daerah secara khusus dan secara umum bagi masyarakat di Kota Panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam penyusunan naskah akademik ini tentu kita perlu menguraikan teori-teori hukum dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan disabilitas di Kota Panjang ini. Ada beberapa teori yang bisa kita gunakan, yaitu ada pertama teori konsep negara kesejahteraan atau welfare state dan teori otonomi daerah. Negara dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Panjang, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik ini Bapak Ibu wajib menerapkan azas akuntabilitas, keterbukaan, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan guna menjamin kesetaraan akses di masyarakat. Penyusunan norma rancangan peraturan daerah ini Bapak Ibu nantinya juga tentu pada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan dan azas-azas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan prinsip pengayoman, kemanusiaan, kearifan lokal, serta kesamaan kedudukan. Beberapa azas-azas nantinya yang menjadi dasar materi muatan yang akan diatur di dalam rancangan peraturan di dalam perancangan peraturan daerah. Itu azas kualitas dan akses, kemudian layanan inklusif, partisipatif aktif, kemudian non-diskriminasi, partisipasi penuh, aksesibilitas, inklusi dan perlindungan, dan kearifan lokal. Jadi memang sesuai mandat pasal 18 Undang-Undang Dasar bahwasanya peraturan daerah selain materi muatan dan lain berisikan tentang pendelegasian atau amanat dari otonomi daerah, itu juga dapat berisikan norma-norma kearifan lokal. Kondisi kearifan lokal inilah nantinya yang ingin kami gali pada diskusi kita pada hari ini, apa kondisi kearifan lokal yang ada di Kota Panjang
yang nantinya dapat kita implementasikan dalam upaya pelindungan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang nantinya akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah. Next. Ini kajian terhadap kondisi IMPDES. Ini kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Di kondisi pengumpulan data di lapangan kita lakukan dengan diskusi publik dan wawancara psikologis sebagaimana kita laksanakan pada hari ini, dan kami juga melakukan penyebaran kuesioner ini juga dalam rangka penilaian aspirasi dari kendala nyata yang ada di lapangan. Tentu kondisi sosial yang ada di daerah Kota Padang Panjang ini informasinya kami dapat dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebagai warga masyarakat Kota Padang Panjang. Nah, next Bapak Ibu, ini gambaran empiris di Kota Padang Panjang. Ini dari data yang kami dapatkan dari pemerintah daerah, terdapat itu sekitar 492 orang penyandang disabilitas. Dari berbagai juga ada beberapa organisasi disabilitas yang ada di Kota Padang Panjang. Itu ada PPDI, KWDI, Pertuni, dan Gerkatin. Jadi tentu organisasi ini aktif untuk mengawal hak-hak anggotanya. Kemudian dari profil ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Profil ketenagakerjaan, ini kami melihat adanya menunjukkan hambatan karena dari 237 disabilitas usia angkatan kerja yang ada di Kota Padang Panjang, itu sekitar 29,54% yang terserap di sektor formal. Sementara sebagian besar, sekitar 35,45% itu belum atau tidak bekerja. Jadi dari 237 disabilitas di Kota Padang Panjang usia angkatan kerjanya, itu sekitar 35,45%-nya belum atau tidak bekerja atau masih bertahan di sektor informal. Ini kondisi ini tentu perlunya penegakan mutu kesempatan kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Next Bapak Ibu. Di sisi lain, lanjut. Nah, di sisi lain dari aspek pemerintahan daerah sendiri, kita lihat dari infrastruktur fisik dan fasilitas pelayanan publik di Kota Padang Panjang, itu kita melihat belum sepenuhnya mendukung penegakan inklusif ini. Ini dapat kita lihat dari beberapa kendala di beberapa daerah. Ada dinas sosial, dinas KSUB, dinas PUPR, PTSP, itu secara umum masih menghadapi kendala, ini kendala yang jamak itu kita temukan, yaitu keterbatasan untuk prasarana dan sarana. Misalnya ketersediaan sidang miring dalam cara akses terapi, kemudian dalam serta keterbatasan SDM penerjemah bahasa syarat di tempat-tempat pelayanan publik, khususnya di pemerintah daerah. Ini perlu mungkin perhatian dan menjadi juga materi muatan dan pindah yang dicarikan solusinya bagaimana kemudian pemerintah daerah menanggulangi ini dalam yang nantinya dirumuskan dalam rencana peraturan daerah. Next, kita masuk pada aspek implementasi anggaran, Bapak Ibu. Di salah satu juga dari penyusunan naskah akademik ini, ada salah satunya adalah aspek pembiayaan. Bahasanya di dalam setiap suatu regulasi, khususnya rancangan peraturan daerah, ini tentu akan berimplikasi kepada pembebanan keuangan negara atau keuangan daerah. Misalnya kalau dalam lingkup pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, terhadap kendala tadi yang kita temukan di beberapa perangkat daerah, masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk memenuhi prasarana dan sarana aksesibilitas untuk dalam rangka melaksanakan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Dari aspek penganggaran

struktur APBD Kota Bangka Panjang tahun 2026 ini justru menutup perencanaan skala prioritas yang keempat untuk mendanai pembenahan fasilitas publik dan program pembudayaan tanpa tentunya juga memberatkan keuangan daerah. Jadi selain nantinya pemerintah daerah, tentu juga kita membesar ruang partisipasi masyarakat atau swasta atau nanti dalam bentuk CSR dan sebagainya dalam memenuhi aspek-aspek aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas di Kota Bangka. Karena kalau semuanya kita tumpangkan pada anggaran pemerintah daerah, ini juga akan berimplikasi kepada keuangan pemerintah di daerah itu sendiri. Sehingga nantinya di pasangan daerahnya kita juga buka ruang partisipasi sektor masyarakat, apakah itu dalam bentuk pengusaha lokal maupun BUMN maupun BUMD dalam mewujudkan aksesibilitas publik di Kota Bangka Panjang. Lanjut bab ketiga Bapak Ibu, itu bab mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Bab ketiga ini Bapak Ibu, bab tentang analisis, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini di dalam naskah akademik sangat penting sekali Bapak Ibu, karena untuk memastikan rancangan peraturan daerah yang akan disusun nantinya itu tidak bertentangan dengan regulasi perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam kerangka hukum nasional mengenai penyandang disabilitas ini, tadi sebagaimana kami sampaikan di awal, itu berpusat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian sebagai peraturan pelaksananya lahir beberapa peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi pemanfaatan hak penyandang disabilitas, dan PP 52 2019 tentang kesejahteraan sosial, PP Nomor 13 Tahun 2020 dan PP 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak, serta PP 60 Tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, serta beberapa regulasi terkait dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 4 Tahun 2016. Jadi dalam merumuskan rancangan peraturan daerah ini nanti Bapak Ibu, kita perlu itu juga mempedomani regulasi-regulasi di tingkat peraturan undang-undang lebih tinggi. Next Bapak Ibu, di selain regulasi utama tadi yang berkaitan secara khusus mengatur tentang disabilitas, ini dalam naskah akademik kita juga perlu memperhatikan beberapa peraturan perundangan sektoral lainnya yang juga bersinggungan dengan perwujudan penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas ini. Itu ada Undang-Undang 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang Pendidikan, dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Kesehatan, serta berbagai macam peraturan perundang lainnya. Jadi Bapak Ibu ini mengenai norma pengaturan dan peraturan daerah tentang perlindungan penghormatan hak disabilitas ini tidak hanya berfokus pada satu rezim peraturan perundang saja, karena dia berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dia tersebar dalam berbagai rezim peraturan perundang-undangan. Dan Bapak Ibu, next di tingkat regional kita juga melihat di provinsi itu juga sudah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Disabilitas. Untuk Kota Bangka Panjang sendiri, kami juga sudah berkoordinasi dengan bagian hukum dan lagi juga teman-teman sekretariat DPD. Itu memang belum ada regulasi di tingkat daerah, baik itu peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Hanya memang ada beberapa semacam peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk surat keputusan, surat instruksi atau surat edaran dalam

lanjutkan perlindungan pemenuhan hak disabilitas di Kota Padang Panjang. Jadi seperti di pendahuluan yang kami sampaikan, memang belum adanya regulasi payung di Kota Padang Panjang yang mengatur mengenai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang ini. Evaluasi peraturan undang-undang ini, Bapak Ibu, ini tentu menegaskan pentingnya nantinya pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah bersama dengan DPRD untuk mengatur urusan pelaksanaan otonomi daerah khususnya di Kota Padang Panjang. Pemerintahan kewenangan ini tentu mencakup penyediaan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, pemukiman, dan sebagainya, serta program sosial ekonomi, itu meliputi kesejahteraan sosial, latihan kerja, konsesi, dan sebagainya, serta mekanisme pemilihan dan pendataan penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang Panjang. Next, bab keempat itu bab landasan filosofis, sosiologis, dan empiris. Di awal pendahuluan tadi kami sampaikan bahwasanya salah satu substansi dalam kerangka naskah akademik ini adalah untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan empiris. Apa pentingnya landasan filosofis, sosiologis, dan empiris ini, Bapak Ibu? Itu untuk memastikan bahwasanya memang rancangan peraturan daerah yang akan kita susun ini memang sesuai real kebutuhan masyarakat yang dari daerah, khususnya di daerah Kota Padang Panjang. Jadi ada tiga aspek dalam perumusan rancangan tentang pelaksanaan pengobatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang ini, Bapak Ibu. Yang pertama dalam aspek landasan filosofis. Di mana kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu ditakdirkan memiliki harta, martabat, dan hak yang sama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana tujuan penyandang disabilitas berhak atas kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini itu sejalan dengan Pancasila, yaitu khususnya sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mewajibkan negara dalam hal ini pemerintah daerah itu untuk mengelola tatanan masyarakat secara inklusif dan mendiskriminatif. Dan aspek yang kedua Bapak Ibu yaitu landasan sosiologis. Dalam landasan sosiologis ini nanti kita akan menguraikan bagaimana teman-teman penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang menghadapi lingkungan fisik, sosial, dan sistemik dalam mengakses layanan publik, pendidikan, maupun pekerja. Apakah selama ini ada kendala-kendala bagi teman-teman penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang dalam mengakses layanan publik tadi, yaitu dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Tentu nanti perda ini Bapak Ibu menjadi instrumen sosiologis untuk menghilangkan stigma negatif, menyediakan pelaksanaan tugas antar organisasi perangkat daerah, dan tentu memfasilitasi kebutuhan integrasi sosial warga disabilitas secara berkelanjutan. Dan aspek yang ketiga yaitu landasan sosiologis, yuridis, yaitu secara hukum, sebagaimana amanah pasal 28A ayat 2, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan kemudahan dan perlakuan khusus bagi kelompok yang membutuhkan. Mandat ini tentu Bapak Ibu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention of the Right of the Person with Disability yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan. Tentu keberadaan rancangan peraturan daerah nanti yang akan disusun ini Bapak Ibu menjadi kepastian hukum yang mengikat baik bagi pemerintah daerah Kota Padang Panjang maupun bagi masyarakat di Kota Padang Panjang. Bagi pemerintah daerah Kota Padang Panjang sendiri, ini menjadi dasar hukum dalam merencanakan program dan mengalokasikan anggaran daerah dalam penyediaan pemenuhan pelindungan.

Lanjut. Dalam pot jangkauan dan arah pengaturan wilayah ini, Bapak Ibu mencakup tiga prinsip dasar perhitungan disabilitas. Ini aspek-aspek yang jangkauan arah penerapan. Ini tiga prinsip utama pengaturan, yaitu ada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Di sanksi hukum yang diatur di dalam peraturan daerah ini nantinya Bapak Ibu itu meliputi pemerintah daerah Kota Padang, badan usaha dan sektor swasta, kemudian masyarakat umum, serta warga atau penyandang disabilitas itu sendiri. Kita masuk pada materi muatan. Dan rancangan peraturan daerah kita ini Bapak Ibu, ini menandai tadi sebagaimana disampaikan juga oleh Bu Tadif, pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis charity based atau medical model menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia atau human rights based model. Materi muatan rancangan peraturan daerah ini nantinya akan mengklasifikasikan beberapa ragam penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, serta juga berisikan hak-hak utama yang wajib dilindungi dan dijamin oleh pemerintah sebagai wujud negara di daerah. Dan beberapa, lanjut, Bapak Ibu, ada beberapa hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah yang nantinya akan dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah, yaitu hak sipil dan hukum, yaitu untuk memastikan layanan administrasi pendudukan prioritas dan memberikan bantuan hukum gratis. Kemudian dalam bidang pendidikan, yaitu pembentukan unit layanan disabilitas pendidikan, kemudian penyediaan guru pendamping khusus dan kurikulum adaptif. Kemudian dalam bidang tenaga kerjaan, itu kuota wajib kerja minimal 2% bagi instansi pemerintah atau BUMD dan 1% bagi perusahaan swasta, serta juga pemerintah daerah menjamin untuk memberikan pelatihan vokasional serta bantuan kewirausahaan. Nah, tentu ini perlu juga kita rumuskan Bapak Ibu, di tengah ketersediaan anggaran pemerintah daerah ini juga, selain pemerintah daerah memberikan melalui dana APBD, pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi nantinya dengan melibatkan masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun BUMD dan BUMN. Kemudian di dalam bidang aksesibilitas, ini tentu pembangunan infrastruktur dan pelayanan fasilitas publik seperti penyediaan jalur pemandu, guiding block, ram, toilet khusus, kemudian angkutan umum ramah disabilitas, serta juga penyediaan guru bahasa isyarat. Itu beberapa substansi-substansi pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang nantinya akan diatur menjadi materi muatan rancangan peraturan daerah ini. Kemudian selanjutnya, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan rancangan peraturan daerah ini Bapak Ibu, dalam rancangan peraturan daerah nanti kita juga akan mengatur mengenai kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak penyandang disabilitas ini. Ini nanti dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan melakukan pembentukan forum koordinasi atau bentuk kerja yang juga berisi liarnya berisi beberapa unit atau organisasi perangkat daerah terkait. Ini tentu untuk berfungsi dalam menyusun rencana aksi daerah disabilitas. Itu nanti penyusunan, baik dalam penyusunan kebijakan teknis, anggaran maupun monitoring terhadap rencana aksi disabilitas tersebut. Kemudian juga di dalam rancangan peraturan daerah ini juga perlu keterlibatan komunitas disabilitas, akademisi dan dunia usaha, tentu mewadahi dalam mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut. Jadi itu secara umum Bapak-Ibu tentang substansi yang nantinya akan menjadi materi

0: peraturannya. Tentu ini tidak terbentuk tuh dua Bapak Ibu untuk kemudian kita kembangkan. Inilah forum diskusi publik kita pada hari ini. Kami juga terbuka dari tim dan wilayah, terbuka masukan dan saran. Apabila masih ada hal-hal dari tadi yang kami sampaikan, rasa masih perlu ada yang ditambahkan untuk nantinya diatur di dalam rancangan peraturan daerah. Kami minta ruang dari tim bagi Bapak Ibu untuk memberikan masukan dan saran hal-hal apa saja dari tadi yang kami paparkan dirasa rasanya belum terlambat atau belum terpenuhi rasanya di Kota Parapanjang sehingga hal tersebut perlu tindaknya diatur di rancangan peraturan daerah. Silakan nanti disampaikan ke kita nanti dalam diskusi yang selanjutnya. Demikian Bapak Ibu penyampaian draft naskah dari awal dari yang disusun oleh pendidikan terwilayah. Tentu kami harapkan masukan, saran, dan pertimbangan ini selain dari demi kesempurnaan penyusunan naskah akademik kita dan tidak, Bapak Ibu, juga menjadi bahan pedoman bagi kita tim dalam menyusun rancangan peraturan daerah nantinya. Tentu kita harapkan penyusunan rancangan peraturan daerah ini untuk saya tadi menjamin untuk kepastian hukum, menghapus diskriminatif serta menunjukkan kekuatan kota yang inklusif. Benda ini juga kita harapkan menjadi legal formal yang solutif atas permasalahan pelayanan dan ketersediaan aksesibilitas yang ada di daerah Kota Parapanjang. Ini juga terbuka masukan dan saran dari Bapak Ibu yang hadir dalam forum yang berbahagia ini untuk menyampaikan ke kita sebagai bahan pertimbangan dari KPT untuk kemudian menggunakan strategi ini dan nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Tentu setelah rancangan peraturan daerah ini disusun dan dibahas bersama dengan pemerintah daerah dan KPT dan disahkan, ini tentu menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah Kota Parapanjang selain dari teknis operasional juga sebagai dasar pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara bertahap tentunya dengan APBD dan memfasilitasi dunia usaha untuk terlibat juga dalam upaya perlindungan pemenuhan dan kepastian dan hak dengan disabilitas di Kota Parapanjang serta yang tak kalah pentingnya adalah memperkuat sinergi lintas sektor bersama tentunya dengan teman-teman organisasi disabilitas yang ada di Kota Parapanjang. Demikian dari kami Bapak Ibu pemaparan naskah draft awal naskah akademik. Tentu sekali lagi kami harapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu yang hadir dalam forum diskusi publik kita ini juga peraturan daerah yang nantinya akan kita susun itu memang benar-benar dapat diimplementasikan karena sesuai dengan kondisi real yang ada di Kota Parapanjang. Terima kasih, mengucapkan maaf. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita berikan aplausus kepada narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita dengarkan paparan dari narasumber kita dan mungkin kita semua di sini ada yang masih bertanya-tanya apa itu yang menjadi tujuan dan latar belakang diadakannya FPD pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan di sini bahwa FPD ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Nah, ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan juga amanat dari Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018. Nah,

0: Iya, Bapak Ibu juga bertanya-tanya apa tujuan dari pelaksanaan FGD ini. Nah, dapat kita sampaikan juga di sini bahwa tujuan dari kita melaksanakan FGD ini secara rinci itu meliputi satu, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di daerah. Nah, ini tentu saja kita butuh ini saran, pendapat ataupun masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari penyandang disabilitas seperti hanya terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi, pelayanan publik, dan juga aksesibilitas. Nah, yang kedua, kita juga bertujuan FGD ini adalah menimbun masukan dari organisasi penyandang disabilitas, perangkat daerah, akademisi, praktisi dan masyarakat mengenai substansi yang perlu diatur dalam perda kita nantinya. Kemudian, yang ketiga, mengkaji kebutuhan pengaturan berdasarkan kondisi daerah, sehingga perda memiliki dasar empiris yang kuat. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita ini, yaitu tujuan di sini adalah nantinya menggali kondisi kearifan lokal yang ada di Padang Panjang untuk nantinya diatur dalam rancangan peraturan perundangan. Nah, sebenarnya kita ketahui Bapak Ibu, kita belum mempunyai perwaku ataupun perda regulasi yang mengatur tentang mengakomodir hak-hak dari penyandang disabilitas. Nah, ini merupakan momen yang tepat, momen yang khusus untuk menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian terhadap pengaturan atau regulasi nantinya yang mengatur mengenai keterpenuhan dari hak-hak dari penyandang disabilitas. Untuk itu kami mengharapkan ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya, nanti wujudnya adalah melalui diskusi yang terstruktur nantinya terhadap saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk lagi dari sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini mungkin akan kita atur dulu bagaimana mekanismenya. Mungkin kami butuh kesepakatan kita bersama di sini. Untuk sesi pertama, kita mintakan tanggapan, masukan atau saran dari pemerintah Kota Padang Panjang. Ini mungkin kita minta dulu untuk 3 orang penanggap atau memberikan masukan atau saran. Nah, ini selanjutnya kita juga siap-siap dari komunitas BPID atau Bapak Ibu undangan sekalian untuk memberikan juga masukan dan saran. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lagi, kita masuk saja kepada sesi yang pertama, yaitu kita minta masukan atau saran serta tanggapan dari pemerintah Kota Padang Panjang. Silakan. Tolong dibantu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Asisten atau Bapak Ibu Asisten. Oh, Pak Kepala Dinas Sosial dulu. Silakan, Pak.
1: Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ketua DPRD Padang Panjang beserta Bapak-Ibu anggota DPRD Padang Panjang. Selanjutnya kami hormati Bapak-Ibu dari kami Kota Padang Panjang, sekaligus juga merancangkan undang-undangan yang kami naskah akademis daripada Yusufan Berdari Sertifikas. Selanjutnya kami hormati Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 3, dan yang kami banggakan perwakilan dari organisasi disabilitas yang memang kemarin sesuai dengan koordinasi dari DPRD kami mengundang beberapa organisasi disabilitas yang memang terlibat langsung dalam penyusunan ini. Tentunya ini juga dari PBDI ada ya, Pak Joni Romidia, Pak Hendri. Ini sudah kami undang, nanti hadirkan, dan mudah-mudahan dalam penyusunan perda ini kita mendapatkan juga aspirasi.

aspirasi dari mereka yang memang keseharian mereka juga sudah sering kita berdiskusi dengan dinas sosial sebagai pelaku dari organisasi disabilitas ini, sebagai pembina pada organisasi disabilitas. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa hal yang kami tambahkan nanti terkait dengan penyusunan perda ini. Kemarin sudah kami sampaikan juga data-data untuk disabilitas dari tahun 2026. Kita melakukan pendataan ulang secara menyeluruh komprehensif di tahun 2026. Dan kemudian diminta juga oleh Ibu Kabak, itu disabilitas kalau ada data dari 2022 sampai 2026. Dan kami juga sudah coba mencari data juga terkait anak dengan disabilitas. Nanti kami mohon nanti di kami sampaikan dan nanti dicantumkan juga dalam perda ini terkait dengan data-data yang ada, dan sehingga nanti kita juga data kita tampilkan bisa bertambah untuk sebagai bahan analisis kita. Nah kemudian juga terkait dengan regulasi, memang kita tidak belum ada. Perda ini belum ada payung hukum atau regulasi perda yang mendasari daripada penyandang disabilitas, bagaimana kita memenuhi hak daripada disabilitas. Tapi kami dari pemerintah Kota Padang Panjang, mungkin nanti saya sampaikan juga, kita sudah ada SK tim koordinasi pembinaan dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Nah, itu sudah ada. Nah tentunya kami mungkin nanti memberikan masukan. Ini kalau bisa ditambahkan menjadi muatan di dalam perda ini, karena kalau bisa nanti ada koordinasi lintas sektor. Jadi jelas nanti mungkin di perda ini siapa mengerjakan apa atau bertanggung jawab untuk apa. Jadi nanti jelas kalau misalnya pendidikan ini untuk dinas kesehatan, nah, sehingga nanti ada koordinasi sehingga nanti kita satu arah, satu langkah dalam memenuhi hak-hak disabilitas, sehingga kita semua ada acuan semua bahwa kita dalam memberikan perlindungan atau pemenuhan hak disabilitas. Nah kemudian mungkin kami menyampaikan juga banyak hal masalahan terkait dengan disabilitas ini. Pertama, yang pertama yang kami rasakan adalah masalah, kita bicara tadi adalah masalah identifikasi permasalahan, adalah masalah pendataan. Ini masih banyak paradigma stigma di masyarakat. Mereka tidak mau dikategorikan, digolongkan ke dalam disabilitas. Banyak seperti itu. Karena mereka ingin, karena mereka ingin mendapatkan akses yang lebih. Sehingga mereka tidak mau katakan disabilitas. Ini yang kesusahan jika melakukan pendataan. Itu di sekolah juga mengalami permasalahan. Mereka, kita misalnya mendata di sekolah, mereka tidak akan mau mengakui anaknya disabilitas. Karena mereka takut tidak diberikan akses, tidak diberikan hak sama seperti yang lain. Nah, ini juga jadi permasalahan. Sama tidak jadi dinas sosial dalam menaungi organisasi disabilitas. Nah, kemudian selanjutnya ya adalah masalah ini juga organisasi kita. Organisasi kita juga ini masih belum terkoordinir dengan baik. Ini juga mengakibatkan ada juga ego-ego sektoral dari masing-masing. Karena organisasi ini banyak terpecah-pecah. Ini ada BPDI, nanti ada dalam RKPIN, banyak. Ini juga perlu mungkin koordinasi dan dari lintas sektor, baik itu OPD maupun organisasi yang ada. Karena organisasi ini juga banyak. Tapi induknya tetap BPDI. Itu penyandang disabilitas Indonesia, Kota Padang Panjang. Ini keberadaannya memang ada, tetapi saat ini tentu sedang dalam kita melakukan pembinaan terus terhadap organisasi disabilitas. Nah mungkin nanti kita banyak masukan dari organisasi disabilitas yang hadir pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan

0: kita akomodir. Dalam perdagangan yang akan kita susun untuk memenuhi hak-hak disabilitas di Kota Padang Maju. Jadi kami mungkin menyampaikan sedikit tadi tambahan untuk deskating tadi, mungkin kita akan sampaikan. Situ ada kami menuliskan apa sih yang menjadi tugas-tugas daripada masing-masing dinas. Maka itu dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas capil, DPMPTSP, PU, perhubungan, kominfo, bagian organisasi, bagian itu sudah kami susun juga. Cuman kan perdap hayu kita itu belum. Jadi kalau bisa masukkan, ditambahkan di dalam perda, sehingga kita nanti punya tim khusus, satgas atau pokja untuk koordinasi antar lembaga. Apakah itu opini ataupun organisasi yang ada terkait dengan disabilitas. Mungkin untuk sementara waktu, ini yang dapat kami sampaikan, nanti jika ada kondisi, ada tambahan, akan kami sampaikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Sosial. Nah, ini Pak Adi Sosial ini semangat nih. Pertanyaannya banyak ini sekali. Banyak sekali ya. Tapi sesuai dengan rapi sepakatan kita tadi, kita minta dulu dua lagi dari penanggap atau pemberi saran masukan dari Bangku Padang Panjang. Kira-kira kami serahkan kepada Bapak Ibu, apakah perlu ditanggapi atau saran masukan, silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Asisten atau Pak Asisten, ada yang mau disampaikan?

kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama dihormati Bapak Ketua DPRD, hormati Bapak dan Ibu Bapak Perda, hormati Bu dari Kantor Kemenkum, hormati Bapak dan Ibu perancang dari Kemenkum Provinsi Sumatera Barat, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin tidak banyak juga yang perlu kami sampaikan di sini karena telah kami dengar tadi pemaparan dari Pak Andras bahwa sebenarnya sudah melingkup terhadap perlindungan dan terhadap disabilitas kita. Namun tadi mungkin salah satunya adalah yang lebih tertarik kami adalah pada adanya kearifan lokal, Pak. Jadi kearifan lokal itu mungkin nanti untuk Kota Padang Panjang agak kita gali Bapak dan Ibu karena memang kita tahu Padang Panjang ini dari segi geografisnya tentu kita perlu nanti sarana dan prasarana pelayanan publik kita dengan daerah geografis kita yang bergelombang ini tentu perlu nanti saran dari dinas akademis ini untuk bisa menyesuaikan disabilitas kita, penyandang disabilitas kita. Kemudian juga karena Padang Panjang ini dengan Serambi Mekah itu salah satu pelayanan di rumah ibadah nanti mungkin juga kami selalu dimasukkan ke dalam naskah akademis ini. Kemudian nanti kami juga menyarankan kepada Ibu perancang kalau bisa mungkin nanti dibandingkan juga dengan peraturan daerah lain yang memang kami lihat sudah terbit sejak diberlakukannya undang-undang di tahun 2011 tersebut. Salah satu pelopornya adalah sepertinya DIY, Pak. Jadi kita lihat juga di perda mereka juga sudah memuat semua apa yang memang perlu dimasukkan di dalam perda tersebut. Kemudian kepada Bapak Ketua DPRD beserta tim Bapak Perda, tentu kami mengucapkan terima kasih sudah mengajukan perda inisiatif dari DPRD hingga ini bisa menjadi acuan bagi kita pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik lagi kepada penyandang disabilitas kita. Dan tentu salah satu apa namanya di sini kita lihat memang kita perlu melibat

0: kan penyandang disabilitas dalam penyusunan dan perda ini, karena ada apa namanya semboyannya nothing about us without us, berarti tidak ada artinya jika tidak melibatkan kita. Jadi memang melibatkan dari penyandang disabilitas dalam penyusunan dan perda ini memang sangat penting sekali, dan terima kasih dari DPRD sudah melaksanakan juga FGD ini dengan melibatkan baik itu penyandang disabilitas, komunitasnya maupun orang tuanya. Mungkin saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Asisten 3. Mungkin kita rangkum satu pertanyaan lagi dari Pemko Padang Panjang. Silakan Bapak Ibu. Gimana Ibu Soalnya dari Dinas Kesehatan, kira-kira ada yang mau ditanggapi atau ditambah? Pas. Oke Bapak Ibu, sudah kita rangkum dua pertanyaan. Tapi walaupun dua pertanyaan ini cukup banyak nih Bapak narasumber kita. Nah, yang pertama ini dari Pak Kadis Sosial, yaitu yang pertama saran beliau agar data-data yang ada ini dimasukkan atau dicantumkan dalam perda. Nah, ini tentu saja nanti akan dicantumkan di dalam perda kita. Kemudian yang kedua terkait dengan SK TIM yang sudah kita buat. Ini walaupun secara regulasinya perwaku dan perda kita belum ada menerbitkan, tapi kita sudah membuat SK TIM. Nah, SK TIM ini terdiri dari unit kerja yang ada di lingkup Kota Padang Panjang. Ini yang mengakomodir kegiatan yang menyangkut dengan disabilitas. Nah, di dalam hal ini Bapak Kadis Sosial ini lebih mengeksplor di dalam nantinya, lebih menampung di dalam akomodir di dalam perda kita tentang tugas-tugas, siapa yang mengajarkan apa, kemudian pertanggungjawabannya. Nah, ini termasuk masukan atau saran dari Kadis Sosial. Kemudian yang ketiga ini adalah masalah pendataan, di mana sebagaimana kita ketahui masih ada stigma di tengah-tengah masyarakat kita bahwa mereka tidak mengakui bahwa apakah itu anaknya atau mereka sendiri adalah penyandang disabilitas, sehingga Dinas Sosial mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data mengenai penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Selanjutnya, mengenai organisasi disabilitas, ini juga perlu terkoordinasi dengan baik sehingga muncul moral dari masing-masing organisasi ini. Nah, ini gimana nanti solusinya yang akan kita tuangkan di dalam perdanya nantinya sehingga ini bisa terkoordinir dengan baik, dan tentu saja ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Selanjutnya tadi dari buku Asisten 3 ini mengenai kearifan lokal yang akan lebih kita gali lagi nantinya di dalam penyusunan perda maupun naskah akademis kita. Karena kondisi geografis Kota Panjang yang bergelombang ini mungkin ada nanti pengaruhnya dari segi sarana prasarana. Nah, kemudian dari Kota Panjang sebagai kota serambi nikah. Nah, ini termasuk nantinya pengaturan dari rumah-rumah ibadah, nantinya mungkin akan kita jangkau pengaturannya di dalam perda kita. Selanjutnya, dibandingkan dengan peraturan daerah lain, nah ini mungkin permintaan dari Bu Asisten 1, ini demi penyempurnaan perda kita nantinya, ada semacam pembanding antara perda kita dengan perda kota lain yang sudah menyebutkan. Dan kemudian, ucapkan terima kasih dari Bu Asisten, selaku perwakilan dari Kota Panjang terhadap DPRD dan juga khusus terkhusus Bapak Perda untuk telah memprakarsai pada inisiatif ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian perlu kita berikan apresiasi dulu kepada Bapak Ibu kita yang ada di Bapak Perda. Sebagaimana kita ketahui memang pada inisiatif sudah lama tidak ada Bapak Ibu. Nah, sekarang inilah baru diprakarsai pada inisiatif. Mungkin itu tadi rangkuman dari pertanyaan dari dua tenang nggak kita pada hari ini.

0: pemerintah Kota Panjang. Mari kita masukkan dari Bapak Ibu narasumber kita. Silakan, Bapak Ibu.
1: Terima kasih Bu sebagai moderator. Terima kasih juga untuk mengucapkan Bu Asisten dan Pak Kadis atas informasi kemudian penyampaian beberapa masukan. Tadi ini tentu manfaat bagi kami di tim dalam penyempurnaan draft naskah akademik ini yang nanti juga tentu ini menjadi bahan yang sangat penting dari kami di tim dalam penyusunan kerangka rancangan peraturan daerah yang akan kita susun sebagai rancangan peraturan daerah insentif PPD. Pertama tadi dari Bapak Kadis Sosial di mengenai pendataan. Ini memang di dalam rancangan peraturan daerah nanti Pak Kadis memang ada salah satu subbab atau bab pendataan disabilitas ini kita akomodir di dalam rancangan peraturan daerah ini agar nanti ada pendataan disabilitas ini memang beberapa kita ketemukan di tiap-tiap instansi itu memiliki variabel indikator yang berbeda-beda. Nah, pendataan sehingga perlu itu kita seragamkan atau minimal kita satukan pandangan mengenai pendataan sehingga penguara pemerintah daerah memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan berapa jumlah teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Kota Panjang. Nantinya kan nanti juga berguna sebagai upaya pemerintah daerah melakukan upaya dan program apa saja yang akan direncanakan oleh pemerintah daerah. Yang memang nanti ada bab pendataan yang akan kita akomodir dalam rencana peraturan daerah. Kemudian mengenai hambatan di dalam pendataan tadi sampaikan Pak Kadis. Memang tadi sebagai kami sampaikan tadi di awal Pak Kadis memang lahirnya rencana peraturan daerah yang akan kita susun nanti salah satunya kan adalah merubah paradigma yang sebelumnya belas kasihan itu tadi menjadi kehormatan terhadap hak asasi manusia. Nah memang tadi sampai Pak Kadis sampaikan memang ini tidak hanya terjadi di Kota Panjang, hampir di beberapa daerah karena memang menganggap bahwasannya upaya penghormatan dan perlindungan terhadap pemenuhan hak disabilitas itu adalah stigma yang masih terkesan negatif di masyarakat. Padahal kan pendataan ini tadi sebagai kami sampaikan adalah salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah berguna data ini bagi pemerintah daerah, bagi organisasi perangkat daerah itu untuk nanti menguapkan dalam formulasi kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah ekonomi. Jadi memang perlu nanti upaya-upaya juga sosialisasi dan edukasi di perangkat pemerintah daerah kepada masyarakat. Ini juga berkaitan dari sampaikan oleh Bu Asisten, salah satu baik salah satu materi partan benda kita itu kan adalah kearifan lokal. Jadi memang perlu juga kita dorong elemen sosial kultural yang ada di masyarakat kita dalam memberikan pemahaman untuk merubah stigma negatif tadi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini menjadi bahwasanya ini untuk bukan charity tapi adalah wujud pengembangan hak asasi manusia sehingga tak perlu upaya dari pemerintah daerah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi sudah melakukan untuk melakukan pendataan. Jadi memang perlu juga kita libatkan dalam pendataan itu berarti nanti elemen-elemen sosial kultural yang ada di Kota Panjang khususnya kita di bidang kebawakan ada berbagai macam stakeholder kemasyarakatan di budaya di masyarakat bidang kebawakan ini mama alim jaman sebagai mungkin perlu itu dilibatkan sebagai itu mendobrak stigma negatif yang menjadi halangan dalam melakukan penataan. Kemudian regulasi, jadi memang Pak tadi sampaikan memang kita belum punya regulasi dan dari data pertama itu

selalu ketika kami melakukan penyusunan naskah akademik dalam campuran daerah, misalnya menanyakan apakah sudah ada regulasi hukum di daerah, baik itu berupa peraturan daerah atau peraturan sekolah daerah, karena di prinsipnya kan ada dua, Bapak Ibu. Kalau belum ada, ini kan berarti menjadi hal yang secara awal kita. Tapi kalau regulasi yang sudah ada, ini kan kita mengkaji apa yang menjadi bahan kekurangan di regulasi yang lama, kemudian kita sempurnakan dalam kita untuk regulasi yang baru lagi untuk upaya perlindungan disabilitas yang memang ada baik pada maupun berada, tapi itu tadi saya bagaimana sampaikan oleh Pak Gadis, bukan berarti tidak ada upaya dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi tadi juga kami sampaikan dari data yang kami dapat, itu memang sudah ada beberapa peraturan kebijakan yang telah ditetapkan, ada berbagai surat keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai suatu upaya dari pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota Tangerang. Tapi ini tentu perlu, tadi sampaikan oleh juga Pak Gadis, perlu juga adanya koordinasi antara perangkat daerahnya, kita wadahi tadi di dalam peraturan daerah kita, apakah itu nanti berbentuk pokja atau gugus atau apa namanya, untuk sebagai wadah, wadah bagi teman-teman Bapak-Ibu di berbagai organisasi perangkat daerah agar tidak sendiri-sendiri berjalan dalam penentuan hak disabilitas. Ini perlu untuk kita tuangkan juga dalam salah satu peraturan daerah kita, apakah nanti namanya gugus tugas atau kelompok kerja atau nanti itu bisa kita diskusikan, tapi prinsipnya itu kita pemutir akan adanya satu koordinasi pemerintah daerah, apakah nanti di dinas sosial atau di Bapeda atau bagaimana nanti bisa diskusikan, tapi prinsipnya ada satu koordinasi di perangkat daerah di beberapa panjang dalam dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, kemudian mengenai juga koordinasi organisasi disabilitas, Pak, tadi dari data ada beberapa organisasi disabilitas yang ada di Kota Parangtritis, jadi makin idealnya Pak Kadis semakin banyaknya orang masyarakat atau di luar pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan perlindungan penyandang disabilitas baik, tapi ini kan perlu juga kita wadahi teman-teman dari berbagai organisasi ini, dan nanti juga akan kita salah satu pembinaan di perjalanan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu juga difasilitasi teman-teman organisasi penyandang disabilitas yang dari pemerintah daerah dalam hal ini bersifat fasilitatif, biar nantinya taruang bagi teman-teman organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Parangtritis. Tentu organisasi-organisasi ini pada prinsipnya memiliki tujuan yang baik, yaitu mewadahi masing-masing organisasinya untuk melindungi hak-hak anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut. Pemerintah daerah tentu dalam hal ini adalah bersifat fasilitatif, jadi nanti akan kita coba dalam peraturan daerah upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan fasilitatif terhadap keberadaan organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Parangtritis. Tentu fasilitatif ini nanti akan berpengaruh pada penguatan dan pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas, misalnya pada teman-teman yang penyandang disabilitas yang bergerak di bidang seni dan kebudayaan, dan pemerintah daerah memiliki gedung pertemuan atau gedung seni sehingga pemerintah daerah memfasilitasi beberapa contoh bentuk-bentuk nanti fasilitasi ini secara konkret, itu nanti mungkin kita akan bahas dalam sunan dan tahun mungkin itu kearifan lokal. Tapi bahasnya memang secara umum kearifan lokal itu bukan berarti dia ada satu bab bagaimana kearifan lokal itu, tapi dia tertuang, tercermin dalam upaya-upaya dilakukan oleh kita. Nah, tadi seperti kami contohkan, asisten tadi ada kendala, misalnya dari Pak Adis, itu kita akan melakukan pendataan dengan disabilitas di Kota Parangtritis, masih ada stigma negatif tadi, karena memang kita pahami, hampir tidak hanya di Kota Parangtritis atau di setiap daerah, stigma disabilitas ini masih kita mengandung di masyarakat, sebagian masyarakat kita masih

0: pandangannya, pandangannya lama bahwasanya komunitas ini adalah charity based atau membela kesehatan, padahal wujud perlindungan dan penghormatan negara terhadap bedanya disabilitas kita lain yang tetap 8 tahun 2016 itu kan adalah wujud penghormatan terhadap asasi manusia, salah satunya adalah kesetaraan. Nah, sehingga perlu nanti kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari dinas sosial itu dalam melakukan pendataan itu perlu keterlibatan struktur sosial masyarakat yang ada di Kota Parangtritis terutama dalam aspek kebudayaan. Jadi mungkin lebih bisa mendapatkan itu daripada nanti misalnya masuk ke sistem birokrasi dalam pendataan dan itu menjadi penolakan dengan masih pemahaman negatif. Jadi kearifan lokal itu Bapak Ibu bukan kemudian dia terumuskan dalam satu pasal tertentu atau terumuskan dalam satu bab tertentu, tapi dia tercermin dalam urusan norma-norma yang ada dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.
1: Oh, ada teman Bu Fit, Bu Ida, Bu Sari.
0: Izin itu Bapak Ibu apa yang kami sampaikan. Pada prinsipnya ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis dan Bu Asisten untuk masukan-masukan dan informasi-informasi yang disampaikan dari khususnya dari Bapak Ibu dari pemerintah daerah, itu berguna bagi kami di tim dalam kami nanti melakukan penyusunan penyusunan standar ini sehingga dengan apa-apa yang akan diatur di dalam peraturan daerah itu juga menjadi gambaran, kami dapat gambaran apa yang nantinya akan kita terbit. Ada diskusi selanjutnya, tapi kami kembalikan dulu kepada Bu Medan. Silakan Bu Medan.
2: Baik, terima kasih Pak Andros. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu dari forum atau organisasi disabilitas untuk menyiapkan tiga pertanyaan-pertanyaan dari tiga orang penanya. Nah, namun sebelum kesempatan kami berikan kepada Bapak Ibu dari komunitas disabilitas, alangkah baiknya kita mintakan dulu dari Bapak Ibu Bapak Pemda selaku yang menginisiasi daripada ini untuk dapat memberikan semacam tanggapan, masukan ataupun saran. Oh gitu, oh, baik. Oke, mungkin langsung aja Bapak Ibu dari forum atau organisasi disabilitas kita berikan waktunya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita bersama bisa menyampaikan atau menyalurkan aspirasi mengenai pemenuhan hak-hak dan juga kebutuhan kita. Silakan, kami persilakan dulu kepada penanya pertama. Silakan Pak. Saya tak tahu yang disebutkan namanya ya Pak dan dari organisasinya. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD, Bapak Anton Rumah, di mana kegiatan ini sebenarnya tahun lalu sudah dilakukan. Karena mengingat waktu ya, pimpinan tidak jadi ya. Tapi alhamdulillah tahun ini langsung induknya yang datang ke sini. Nah, pada demikian kalau pihak ketiga pun nanti harmonisasinya juga kekumpulan kan. Nah, tapi alhamdulillah kalau sudah bapak kita yang di depan ini seminggu selesai ini. Kalau kita setuju, tetapi prosesnya tetap kita ikuti. Ini pujian saja. Selanjutnya yang saya hormati Ibu dari Kumham, jadi selanjutnya Bapak Wali Kota, Bapak Ibu, Bapak Asisten, Ibu Asisten, dan juga Bapak Ibu Kadis, dan juga Bapak Camat, serta undangan. Dan yang saya banggakan teman-teman saya dari perwakilan komunitas yang ada di Kota Merah Panjang. Pertama saya ingin meng-highlight terlebih dahulu. Nah, tadi Pak Kadis sudah mengatakan di mana berdasarkan Undang-Undang 8/2016 itu, isu disabilitas itu kan isu lintas sektoral.
2: Maaf Pak,
3: ya.
2: Namanya dengan
3: ya, nama saya Joni Aulia dari perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Parangtritis.
2: Oke, lanjut Pak.
3: Nah, karena isu disabilitas itu lintas sektoral,

0: dan kita berbicara perda di tingkat daerah, bukan di tingkat provinsi, bukan di tingkat nasional, kami berharap perdanya lebih teknis, Bapak Ibu. Kenapa ini perda inisiatif? Jangan nanti ketika ditanya sudah lahir perda, ada lu perwaku, betulnya. Dan itu siapa kalau gue? Kalau perda murni dari dinas, oke lah. Tapi kalau inisiatif, nah mungkin saya berharap, karena isu kita isu lintas sektoral, tidak mungkin di Kemensos saja. Karena kita baca hak-hak disabilitas itu, Bapak Ibu, di sektor 8 itu, ada 22 hak disabilitas itu. Mungkin saya tidak bacakan, karena Bapak Ibu sudah paham sekali, mungkin sudah sebelumnya di pesisir sudah disahkan, di Padang juga sudah dibahas, di provinsi pun juga sudah. Nah, kami berharap pada ini nantinya agak teknis lah. Sehingga jelas, ya seperti Pak Kadis tanyakan tadi, siapa, kerja apa, dan mengapa. Sehingga kami nantinya yang berdasarkan data tadi, kami yang penyandang disabilitas dan keluarga disabilitas atau pemerhati disabilitas ini, dengan siapa kami bersinergi ke depannya. Nah, ini penegasan. Sehingga peta kita nantinya dapat kita buatkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua terkait judul. Nah, judulnya sangat dramatis sekali tentang penghormatan dan perlindungan. Apakah boleh nanti direvisi ditambah dengan pemberdayaan? Nah, tadi Bapak Ibu mengutip kata-kata dari TPS menjadi human right. Bagus. Ini sesuai dengan amanah undang-undang. Kenapa demikian saya mengatakan demikian? Kami di Padang Panjang ini ada komunitasnya, Bapak Ibu. Dari pengalaman empirik di lapangan, tidak ada penyandang disabilitas kota Padang Panjang yang mengemis, Bapak Ibu. Yang kami temukan warga Padang Panjang. Tapi orang luar yang datang ke Padang Panjang. Makanya kami berpikiran, berpersangka positif bagaimana nanti dalam pasal ini kita tambah judulnya terkait pemberdayaan. Bukan bermain di stigma lagi. Karena undang-undang ini kan sudah 10 tahun yang lalu ini. Kita, jadi Padang Panjang baru mulai kan. Tapi undang-undang sudah 10 tahun yang lalu. Kalau perjuangan itu sejak tahun 2009 lagi. Nah, mungkin ini perlu Bapak Ibu gimana lagi, apakah mungkin nanti kita tambahkan kalimatnya tentang pemberdayaan. Sehingga kalau sudah kalimat pemberdayaan, nanti secara bertahap, secara berlalu, kalimat stigma, kalimat perlindungan, pemenuhan hak, itu dapat kita penuhi. Terus, terkait apa yang ingin saya sampaikan, terkait isi Bapak Ibu, kami tidak menutup banyak. Mungkin perlu ke depannya ada ruang yang diberikan kepada kami, katakanlah penyandang disabilitas, sehingga kami tahu dari awal apa yang Ibu susun itu. Kalau undang isinya jelas, undang 8 nomor 2016, perlu penekanan. Perlu penekanan. Sehingga tahap dasar tadi, apakah semuanya diakomodir atau dibatasi ruang lingkupnya. Nah, ini perlu nantinya Bapak Ibu dari Kumham, sehingga kalau landasan jelas, yuridis, filosofis, filologi itu normatif. Tapi perlu juga kita di Padang Panjang ini, kalau kita berbicara kearifan lokal, pertama kita Padang Panjang ini kota perlintasan. Kalau dikatakan pusat, tidak juga, tetapi perlintasan dari semua daerah akan menjadi destinasi bagi orang yang lewat di Padang Panjang. Bagaimana kita memikirkan orang ke Padang Panjang itu bukan hanya melihat pusat kuliner, bukan hanya melihat peta pendidikan, bukan hanya melihat Islamic Center, tetapi bagaimana hadirnya di disabilitas Padang Panjang. Nah, ini karena kita kota perlintasan, dengan adanya undang-undang ini, nah, kami berharap nantinya ada semacam dream bagi kami, yaitu bagaimana nantinya nomenklatur yang dibuat adanya output disabilitas center atau rumah kreativitas. Sehingga dari situlah orang nanti menjadikan salah satu ikon baru bagi kota Padang Panjang. Kenapa? Orang tahunya Padang Panjang ini kota kuliner. Orang tahunya Padang Panjang ini kota pendidikan, kota serambi mikta. Tapi di sisi lain dengan adanya perda ini, dengan adanya disabilitas center atau rumah kreativitas dengan nomenklatur baru, nah orang akan berpikir, oh ternyata di Padang Panjang begini. Karena kita kota perlintasan. Inilah salah satu dream bagi kami bagaimana nantinya. Karena rumah kreativitas itu, disitulah kami tempat berkumpul, disitulah kami tentang mengembangkan bakat minat, disitulah kami dinas mengembangkan bakat minat yang dinaungi oleh Pemko Padang Panjang. Apakah UPT namanya atau PTD namanya. Nah, inilah harapan kami dengan adanya perda ini. Selanjutnya, yang kami sampaikan, kalau terkait isi kami tidak akan komentari, cuma perlu penekanan saja. Bagaimana nantinya itu terkait anggaran. Nah, karena nanti ujung-ujungnya pasti ada di batas penindaran. Kami berharap nantinya Bapak Ibu, Bapak Gumbang, bagaimana isu yang apa ruang lingkup tadi, karena isu kita lintas sektoral, tentu ada anggarannya didukung oleh anggaran. Bukan hanya ke pemerintah atau ke dinas terkait, tetapi juga ke organisasi atau perwakilan masyarakatnya. Nah, kami berharap nantinya dalam satu pasal itu ada yang mengingatkan minimal setiap tahun tentu panjang menganggarkan bahasanya menganggarkan minimal apakah 50 juta, 75 juta atau 1 juta setiap tahun untuk organisasi penyandang penggunanya untuk mereka untuk berkreativitas tadi. Nah, inilah harapan kami Bapak Ibu. Kalau benda itu hadir, nah kami berikan nilai plus untuk wakil kami di DPRD. Nah, nantinya kalau sekiranya benda itu sudah lahir, tentu ada satgas kata Bapak Ibu, dari dinas tadi, ada pokjanya. Mungkin bahasa lainnya mungkin ada komitenya. Kalau satgas tugas atau pokja namanya itu kan maka memikirkan pekerjaan apa program. Jadi ada institusi nanti yang mengawasi perda itu. Mungkin tadi saya belum mendengar atau saya tidak menyimak kan. Apakah nanti Pak Mar harus ya? Apakah ada KND-nya atau komite penegak perdanya? Jadi saya belum mendengar itu kan. Sehingga perda itu kan ada sanksinya. Apakah sanksi administrasi atau sanksi pidana? Jadi saya belum mendengar, tapi ini masukan. Kalau metode itu ada, nanti ada dilibatkan. Baik itu dari akademisinya, dari pemerintahnya, dari aparatnya, maupun dari masyarakatnya. Sehingga perda itu memang diawasi. Tidak mandul perda itu. Nah, mungkin inilah yang perlu kita sampaikan. Sehingga perda disifikasi ini sama dengan perda lainnya. Jadi perlu juga kami ingatkan. Jadi memang perda disifikasi ini semacam perda omnibus law lah gitu kan. Banyak yang terlibat di dalamnya. Tetapi kami yakin dan percaya kita di sini adalah waktu itu. Kenapa demikian? Karena berbicara aktivitas itu bukan berbicara aktivitas saja. Tetapi di situ ada kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan lansia. Saya yakin dengan lahirnya perda ini akan dinikmati oleh warga pada perda itu sendiri. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nantinya bagaimana keberlanjutan dari ini diberikan ruang bagi kami dalam penyusunan ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Cukup banyak masukan dan tanggapan dari Bapak Joni tadi. Nah, gimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada? Silakan Pak, sebutkan nama dan dari organisasi mana.
2: Bapak Joni Aulia, karena beliau ini adalah sepuh Pak. Di Kota Padang Panjang ini lahirnya organisasi DPC PPDI ini beliau yang bawa dari Provinsi Sumatera Barat. Karena itu juga beliau ini adalah sepuh di masyarakat disabilitas Kota Padang Panjang. Nama saya Fede Zikri. Saya di samping sebagai pendamping program Keluarga Harapan PKH, tapi juga saya pernah dulu menjadi praktisi dan bersamai seluruh program-program di disabilitas dan kata-kata penting. Tentu ada beberapa catatan dan masukan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua untuk menyempurnakan perda inisiatif yang nantinya akan kita lanjutkan ini.

disampaikan oleh Pak Jomiongnya tadi. Hari ini, dalam kegiatan SDI ini saja, Ibu, sebagai catatan bagi kita, ada 4 orang teman-teman tuli kita, Bu. Dari tadi, mereka nggak tahu apa yang kita bicarakan, Bu. Mereka hadir nih, ada 4 orang, Bu. Nah, sebagai praktisi, saya hanya bisa tidak punya kompetensi, tapi saya ngerti apa yang mereka sampaikan, dan sedikit-sedikit bisa menyampaikan kepada mereka, oh ini mereka bilang ini loh. Nah, harusnya, dalam FGD seperti ini, kita butuh BBI, yang bahasa isyarat. Tapi memang fasilitas itu belum bisa kita lengkapi. Nah, ini untuk masukan. Artinya apa? Dalam proses-proses kegiatan seremoni, apapun namanya, dalam kegiatan seremoni, termasuk itu dalam publikasi informasi, mungkin di Kominfo punya mini berita yang selalu disampaikan. Selama ini teman-teman tuli nggak tahu apa yang diinformasikan, termasuk teksnya juga kadang-kadang nggak ada. Nah, ini satu. Artinya apa? Mengakomodir akses penyebaran luasan informasi terhadap teman-teman tuli ini. Ini satu. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh sepuh kita tadi, Pak Joni Uli ya, memang kita ini berada di garis paling kasar ini, Bu. Banyak daerah yang berkunjung ke Kota Padang Panjang, tapi kita belum menemukan dan kita belum dapat brand identity terkait tentang disabilitas ini. Meskipun dulu di tahun 2021, kita DPC-PPDI Kota Padang Panjang ini sudah hampir mau menjadi destinasi. Teman-teman kita dari Palembang, itu beberapa organisasi yang ada di daerah luar, itu menjadikan kita sebagai patron. Karena pengelolaan kelembagaan organisasi yang cukup masif pada waktu itu. Bahkan pada saat pandemi COVID, sepengetahuan kami, itu di bulan April tahun 2020, pasca pandemi COVID melanda, PPDI lo pertama organisasi dan lembaga yang pertama sekali menyalurkan bansos, terkhusus untuk disabilitas. Artinya apa? Artinya sebetulnya PPDI ini sebuah nomenklatur potensi bagi kita untuk menciptakan sebuah identitas khusus. Kalau kita berkunjung ke daerah Yogyakarta itu, kita punya dapat sense-nya di sana, ada di situ namanya Kopi Tuli. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jami tadi, mungkin ruang kreasi atau disabilitas center itu bisa menjadi salah satu poin penting bagi teman-teman kita yang berada di luar daerah, brand kita di Kota Padang Panjang ini ya, dengan kreasinya disabilitas, ruang kreasi tersebut. Itu satu. Yang kedua, ini terkait tentang bansos juga ya, Ibu. Artinya, akses teman-teman penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan bantuan sosial yang ada dikucurkan oleh Kementerian Sosial, itu terkadang juga seperti yang kita amati selama ini. Satu, belum menyentuh sesuai dengan realita lapangan itu sendiri. Artinya apa? Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang kita perlu mengidentifikasi identitas penyandang disabilitas itu sendiri. Mengkategorikannya. Siapa yang betul-betul layak untuk menerima bansos nantinya? Apakah semua disabilitas ini layak menerima bansos? Nah, muncul satu kasus. Misalkan ada, kalau dalam aturan undang-undangnya, permensosnya, keluarga ASN itu tidak dibenarkan menerima bansos. Nah, bagaimana kalau seandainya di dalam keluarga tersebut ada penyandang disabilitas? Sementara beliau ini, seperti yang kita sampaikan, punya hak, punya penghormatan, perlindungan terhadap mereka. Bagaimana nih solusinya? Nah, diskusi kita sama Pak Joni Aulia sebagai sekup, bagaimana caranya agar outputnya kerja ini nantinya, kita punya kartu khusus bagi penyandang disabilitas untuk mengakses keseluruhan pelayanan, termasuk yang berobat nih. Kemarin kita diskusi juga, ada penyandang disabilitas kita, Pak, ternyata desainnya naik menjadi desain 6 sehingga dia gak bisa mendapatkan

0: pada waktu tertentu ketika dia sakit, hasilnya naik. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi itu? Nah, makanya ada usulan dari Pak Dewi Aulia, bisa nggak melalui perda ini muncul satu output dengan adanya kartu disabilitas yang bisa mengakses keseluruhan layanan? Apakah layanan berobat? Ketika dia kartu itu dikeluarkan, kartu itu dibawa untuk akses kesehatan, ya berarti dia dikategori sebagai penyandang disabilitas. Bisa nggak di dalam perda itu dibuatkan seperti itu? Mungkin itu ya Pak Juni sebagai tambahan. Tapi kita semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan ini bagus, masukan bagus tadi disampaikan oleh Bapak. Jadi ini kita sudah waktu itu sepakat yang kita bertanya, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Tolong dibantu untuk waktunya. Silakan Bu, silakan. Rama dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaini, kebetulan di pengurus panti atau tokoh masyarakat panti Amanah Indo. Bersompang salam kami kepada yang ibu-ibu pembongan dan kebetulan kami bukan memberitahu enggak, tapi melihat sistem kami yang di Padang Panjang ini, sekolah disabilitas kami yang negeri kan hanya satu di Padang Panjang. Banyak yang swasta, tapi sekolah negeri dan swasta sama tuh. Kebetulan berdirinya tahun 84 dulu, STLB kalau dulu, maaf kok. Kebetulan anak saya pertama dulu di sekolah itu. Anak saya itu sudah terdahulu, Bu. Jadi saya dulu diambil untuk mengisi semenjak sekolah itu ada sampai akhir. Sekarang kami melihat anak-anak sekolah itu kan sekolah provinsi yang punya, Bu. Tinggal apanya, anak-anak yang belajar di sini tentu untuk daerah Padang Panjang. Jadi kebetulan anak-anak yang sekolah di SD itu, ada anak-anak itu yang minim. Istilahnya, kalau dulu, kalau sekarang kan ada bantuan dari dinas sosial. Tapi anak-anak itu, kebutuhannya juga dapat. Tetapi yang kami maksudkan sini, anak-anak yang berkekurangan apa itu, keberuntungan khusus itu, yang minim itu, sehingga kami daripada dia tidak sekolah, sedangkan untuk ongkos saja tidak ada sebabnya, kami jemputlah beberapa orang sehingga kami dulu ada gurunya Ibu Romi yang mengadak, yang mengumpulkan anak-anak itu, dia disatukanlah anakku dalam satu ruangan untuk asramanya. Kebetulan karena ruangan itu dipakai sehingga kami mendirikan pengurus itu, Bu, pengurus panti itu mencari ruang lah atau mencari rumah lah untuk kami sewa. Kami namakanlah Panti Amanah Bundo. Jadi sekarang sudah jadi yayasan juga dari kami. Yang kami persoalankan sini sekarang gini, Bu, sarananya kan dari Padang, dari provinsi. Tapi kami lihat tidak mencukupi. Jadi kami mohon kepada Bapak pemerintah di sinilah, terutama kepada Bapak Kadis, bagaimana untuk penambahan sarana kita, anak-anak kita yang di panti ini. Ada sarana itu dari Padang, tapi dari provinsi, tapi untuk kita Padang Panjang ini sudah berapa nilainya? Kami terpaksa mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Jadi itulah kami sampaikan kepada kita semua. Kami mengadakan panti di sini, namanya lah Panti Amanah Bundo, dengan anak kami 12. 10 tinggal lagi, Bu, karena di luar kota ya, Pak. Nah, itulah yang kami

0: atas permintaan ini atas kepala ini sama Bapak Kadisia juga, Bapak Pemerintah Nada juga, untuk meningkatkan sarana anak-anak kami ini. Jangan selalu kita minta sumbangan nih, sumbangan juga. Terima kasih Ibu-Ibu yang Bapak dan Pak Cara semuanya. Kami sudah dengan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Untuk sementara sesuai kesepakatan kita tutup dulu untuk 3 orang penanya atau penanggap. Nah Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita saksikan tadi, kita ikuti tadi, sudah ada penanya yaitu dari Pak Joni Aulia. Nah ini masukannya banyak sekali nih Bapak Ibu. Nah terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Aulia, itu yang pertama, beliau menganggap ini perda ini agar pengaturannya lebih teknis. Ini tujuannya agar tidak ada lagi pengaturan turunan terhadap perda tersebut. Nah ini nanti akan dijawab oleh Bapak Narasumber kita. Kemudian apakah judulnya bisa ditambah dengan klausul pemberdayaan? Nah ini ada penambahan masukan dari Bapak Aulia, ya, Pak Joni. Nah kemudian yang ketiga, ada ruang untuk penyandang disabilitas, apa yang disusun dalam perda ini, apakah hak-haknya semua sudah bisa diakomodir atau degradasi. Nah, jadi ini Bapak Aulia atas nama dari penyandang disabilitas Kota Panjang berharap agar bisa mengawal dari pembentukan peraturan daerah ini. Nah, tentu saja ini bisa, Pak. Kemudian yang keempat, adanya output yaitu berupa rumah kreativitas disabilitas. Nah, karena ini kondisi Kota Panjang yang merupakan kota persinggahan. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan dukungan anggaran. Nah, ini wujud dari komitmen dari pemerintah Kota Panjang mungkin. Kemudian yang terakhir adanya pengawasan. Ini mungkin bisa diwujudkan dari adanya muatan sanksi di dalam perda kita ini. Nah, mungkin itu dari Pak Joni Aulia. Kemudian dari penanggap yang kedua yaitu Pak Zero Fikri, ini menyatakan ini berharap ini dalam setiap publikasi atau kegiatan seremoni itu adanya juru bicara bahasa isyarat. Nah, bisa nggak ini dia komentar nantinya di dalam podcast kita, Pak? Kemudian belum adanya brand tentang penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang ini. Kemudian akses bisa nggak kita dibuatkan dari untuk penyandang disabilitas ini semacam kartu khusus yang nantinya sebagai akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik yang ada di Kota Padang Panjang. Selanjutnya penanya ketiga, Ibu Nuraini dari pengurus Panti Amanah Bendo. Ini Ibu Nuraini, ini curhat ya Bu ya. Nah ini semacam ini permintaan lah terkait dengan sarana prasarana yang ada di yayasan beliau. Sayang sangat minim. Nah ini apakah bisa cek bagaimana solusinya? Mungkin itu Pak. Narasumber kita mungkin bisa ditanggapi. Silakan Pak narasumber.

Terima kasih Bapak Ibu dari organisasi Ikatan Solidaritas Kabupaten Kampar dan dari Tulus Tanti atas kontribusi dalam diskusi kita pada hari ini. Tentu ini menjadi tambahan informasi lagi bagi kami dalam melakukan diskusi naskah. Pertama dari Pak Juni dari PPBI ini perda langsung teknis saja tanpa ada penjelasan. Ini tadi seperti mana kami sampaikan, ini lahirnya peraturan daerah ini tentu sama-sama kita harapkan memang dapat langsung implementasi, ini dapat langsung dilaksanakan tanpa tadi embel-embel tadi dari Pak ini ada delegasi.

masyarakat Wamena. Nah, memang penyakitnya Bapak Ibu dalam istilah umum kita bicara tentang pembentukan peraturan pemerintahan, ketika kita membentuk regulasi peraturan daerah, ini juga tidak hanya terjadi di pedasannya, di level undang-undang juga seperti ini. Ketika pemerintah membentuk undang-undang, yang kemudian aturan teknisnya itu baik melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, itu kemudian mengalami kekuatan dalam implementasinya. Sampai saat ini saja Bapak Ibu, jika kita bicara pemerintah daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, undang-undang 12 tahun 2015 tentang pengelolaan sumber daerah, itu masih ada regulasi-regulasi turunan dari regulasi tersebut yang masih belum ditetapkan sebagai peraturan pelaksana. Ini kan tentu menjadi kendala, hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tentu kita juga berharap rancang peraturan daerah yang nanti akan kita susun itu memang dapat langsung diimplementasikan. Nah, tetapi peraturan daerah secara hierarki itu kan memang suatu regulasi yang ditetapkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah bersama dengan DPRD, bukan memang hanya administrasi pemerintah yang memang perlu kemudian teknis operasionalnya di tingkat peraturan kepala daerah. Karena ada hal-hal yang kemudian, kata kalau kita bicara peraturan daerah, dia akan diizin. Ini seperti kita tahapan ini, Bapak. Ini kan dalam rangka pemerintah daerah atau DPRD Kota Parapanjang membentuk peraturan daerah. Berbagai tahapan harus dilakukan ketika kita membentuk peraturan daerah. Kemudian itu hal-hal teknis yang kemudian itu diatur di peraturan daerah. Ini kan implikasinya ada ketika terjadi perubahan, apakah itu regulasi atau perubahan situasi sosiologis di daerah tersebut, sehingga peraturan daerahnya perlu dilakukan perubahan. Karena kemudian itu teknis operasional tersebut sudah diatur di peraturan daerah tersebut. Sehingga memang hal-hal untuk teknis operasionalnya, Bapak Ibu, sebagai pelaksana dari satu regulasi setingkat perda maupun undang-undang, itu memang harus ada peraturan pelaksananya sebagai teknis operasional. Tapi ini kemudian yang tentu kita harus dorong juga apabila nanti dalam perda kita memiliki pendelegasian kepada para wali kota, itu perlu nanti juga kita dorong pemerintah daerah untuk segera juga menyiapkan proses menentukan produk hukum peraturan kepala daerahnya. Karena tentu ini berimplikasi dengan tidak bisa terselenggaranya penyelenggaraan apa yang diamanatkan oleh peraturan daerah. Tapi memang kami sepakat yang tadi disampaikan oleh Pak Denny, maksudnya akhir perda ini memang itu dapat langsung diimplementasikan. Tapi memang ada hal-hal, Bapak Ibu, Pak Denny, ada hal-hal yang mungkin secara teknis operasional itu, misalnya kita nih, ke ini bayangan kami dari Pak tadi sedih, ada pendataan. Nah, kan kita perlu juga rumuskan bagaimana mekanisme pendataan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau itu kita atur di peraturan daerah, ketika terjadi perubahan apakah regulasi, perubahan kebijakan di daerah, ketika rigid, hal-hal yang rigid, kemudian daerah sebagai peraturan rigid, karena kan teknis itu lebih fleksibel. Kemudian dia atur sebagai materi muatan peraturan daerah, ketika ingin melakukan perubahan, tahapan pembentukan peraturan daerah itu kan tetap harus dilalui. Tapi memang kami sepakat, perda itu harus implementatif, kalaupun ini tidak juga terlalu sekarang kami belum tidak ada bayangan apa yang akan didelegasikan, tapi walaupun nanti ada pendelegasian kepada peraturan pelaksana, dalam hal ini peraturan pemerintah, ini perlu juga kita dorong pemerintah daerah untuk segera juga menyiapkan peraturan daerah. Hal ini juga sejalan tadi yang disampaikan oleh Pak Joni juga, bagaimana pengawasan perda. Nah, bagaimana juga nanti pengawasan terhadap perkada-perkada yang belum ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini juga menjadi salah satu fungsi Bapak Ibu kita di DPRD. Kalau bicara tadi Pak Joni katakan, siapa yang mengawasi perda ini?

Fungsi Bapak Ibu kita di DPRD ini ada tiga. Ada fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketika ada salah satu fungsinya pengawasan ini, ketika ada penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak sebagaimana mestinya telah disepakati bersama, apa telah dimulakan oleh pemerintah daerah, silakan Bapak Ibu nanti berkonsultasi dengan Bapak Ibu kita di DPRD untuk kemudian Bapak Ibu kita di DPRD menjalankan fungsi pengawasannya kepada pemerintah daerah. Nah, itu tadi fungsi yang ketika misalnya salah satunya ada peraturan wali kota yang diamanatkan dalam petani misalnya Bapak Ibu, itu kemudian tidak dilaksanakan oleh atau belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah, DPRD memiliki peranan strategis kemudian menagih dan menanyakan itu kepada pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan fungsi dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk saran dari Pak Joni tadi mengenai tambahan judul pertanyaan, kami terima, kami tampung sebagai bahan sajian kami dari tim nanti Pak Joni, tentu ini akan berimplikasi nanti menjadi materi muatan juga. Nah, ketika peraturan perundang-undang itu Bapak Ibu, apa yang ada di dalam ini atau apa yang ada dalam nama peraturan perundang itu kan harus sesuai atau tergambar dari judul materi muatannya. Jadi ketika ada pemberdayaan di dalam judulnya, itu kita juga harus norma-norma di dalam pasal-pasal jangkauan penjara kita juga menggambarkan atau berisi juga materi muatan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan aktif di sendiri. Itu akan kami terima kasih Pak Deni dan akan kami tampung sebagai masukan. Jadi nanti juga akan verifikasi kepada instansi sistematika dan materi muatan. Karena ketika terjadi perubahan terhadap judul, judul itu harus sesuai dengan materi muatannya. Kemudian mengenai rumah kreativitas disabilitas. Ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwasanya selain pemerintah daerah sebagai penggerak utama perlindungan kehormatan dan pemenuhan disabilitas, pemerintah daerah itu juga memiliki peran sebagai fasilitator khusus misalnya bagi teman-teman organisasi disabilitas yang ada di Kota Malangnya. Misalnya bicara tentang tadi ada masukan jadi dari juga Pak Yeruzupi tadi mengenai rumah kreativitas disabilitas. Itu kami sampaikan tadi. Misalnya ada teman-teman disabilitas yang ada di Kota Palangkaraya yang tergerak di bidang ekonomi kreatif. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap teman-teman disabilitas yang ada di Kota Palangkaraya dalam yang bergerak di bidang dunia ekonomi kreatif tersebut. Tadi ini nanti yang akan ada dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Agar kemudian memang teman-teman disabilitas yang ada di daerah, khususnya di Kota Parapati itu memiliki ruang untuk melakukan ekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya. Nanti kami sampaikan juga, misalnya ada teman-teman disabilitas yang bergerak di bidang bidang budaya, kemudian pemerintah daerah memiliki gedung kebudayaan, bagaimana juga misalnya pemerintah daerah yang fasilitasi dengan memprioritaskan juga teman-teman menyandang disabilitas di Kota Parapati untuk kemudian diberikan ruang menggunakan ruang-ruang publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kegiatan teman-teman disabilitas yang ada di Kota Parapati. Ini tentu tidak hanya untuk rumah kreativitas, tapi apa juga saya juga sebagai fasilitator juga pemerintah daerah selain juga memberikan fasilitasi kepada teman-teman organisasi disabilitas atau teman-teman disabilitas yang ada di Kota Parapati, pemerintah daerah juga harus mendorong pelaku-pelaku usaha BUMN, BUMD yang ada di Kota Parapati untuk juga memberikan upaya fasilitasi terhadap teman-teman disabilitas yang ada di Kota Parapati. Jadi berkaitan juga tadi yang sampaikan oleh Pak Yuni mengenai anggaran. Kalau kita bicara tentang anggaran, Bapak Eko, ini tentu akan kita akan ketemu dengan hal yang

dalam keterbatasan anggaran kita saat ini, tentu pemerintah daerah itu pasti akan anggaran kami tetap akan menyelenggarakan program ini, tapi kemudian pemerintah daerah memang kemudian dihadapi dengan keterbatasan anggaran. Tapi bukan berarti kemudian pemerintah daerah tidak bisa memiliki upaya. Tadi kami sampaikan pemerintah daerah dapat kemudian mendorong para pelaku usaha, UMN, UMD, maupun masyarakat umum secara umum untuk juga berkontribusi dalam upaya perlindungan pemenuhan hak disabilitas, perempuan disabilitas yang ada di Kota Penampungan. Karena kalau memang kita hanya terpaku pada anggaran APBD saja, anggaran yang dinas, itu tentu kita akan paham jiwa akan menghadapi dengan segala keterbatasan. Kalau kemudian kita ikutkan apakah itu dalam bentuknya bantuan sosial oleh pelaku usaha atau bentuk CSR bagi BUMD atau BUMN, itu kan perlu juga di satu sisi pemerintah daerah mendorong teman-teman di sektor atau swasta tersebut untuk juga berperan dalam pemenuhan hak disabilitas di Kota Penampungan. Kemudian mengenai disabilitas penerima bansos, kemudian kartu disabilitas untuk mengakses pelayanan publik, kami satukan saja dari Pak Ferozoki tadi. Di memang ini satu informasi yang baru bagi kami, yang juga mungkin menarik untuk kami bahas. Ini tentu tadi juga kami sampaikan, tadi ada, kami juga ada membayangkan ada pendataan. Nah, ini bagaimana nanti kita pemerintah daerah setelah melakukan pendataan terhadap teman-teman disabilitas yang ada di daerah, kemudian bukti pendataannya seperti apa? Ini jadi terima kasih. Jadi dari Pak Rusik ini apakah bisa diberikan nanti pemerintah daerah ketika sedang melakukan pemerintah ini diberikan macam apakah kartu kah semacam bukti atau seperti apa? Nanti bisa kita diskusikan. Kita menyusun kata BPI ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Rusik. Ini juga menjadi apa bahan bagi kita di setelah pendataan dilakukan pemerintah daerah. Nah, bukti pendataan yang telah dilakukan ini hasilnya apa? Apakah diberikan kartu penyandang disabilitas kah? Atau nanti terintegrasi dengan catatan sipil kah? Dengan siak yang ada di catatan sipil atau bagaimana? Ini perlu juga menjadi bahan kajian. Tapi ini menjadi satu kesanah yang baru. Itu yang kami terima dalam forum yang tersebut ini. Dan ini juga menjadi isu yang baru di dalam bahan draft naskah akademik yang sedang kami lakukan penyusunan. Kemudian tadi ibu dari pengurus panti, ini tadi ada satu sekolah atau panti disabilitas yang ada di Kota Penampungan tentang terkendala tentu dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Jadi dari informasi disampaikan oleh ibu, bahwasanya panti ini milik provinsi, apakah pemerintah daerah dapat melakukan kontribusi terhadap penganggaran panti operasional panti yang ada di Kota Penampungan. Ibu, dari sini Bapak Ibu, kalau kita bicara kewenangan, ketika panti ini merupakan kewenangan provinsi, tentu untuk operasionalnya ada di pemerintah provinsi. Tapi tentu ada hal-hal lain yang bisa diupayakan oleh pemerintah daerah Kota Penampungan karena pantinya saja dilokasikan di Kota Penampungan. Nah, kalau untuk operasional lainnya itu menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi karena berada di bawah naungan dinas sosial ya, dinas sosial provinsi ya. Tapi bukan berarti juga pemerintah daerah Kota Penampungan tidak bisa membantu di berbagai macam mekanismenya, itu silakan saja. Jadi, apakah dalam bentuk bahkan nantinya kita tidak selalu terus menerus itu. Apakah dalam bantuan keuangan, karena kan dalam konsep olahan keuangan daerah, kita ada bantuan keuangan khusus, ada bantuan keuangan umum, silakan saja diusahakan membantuan keuangan khusus, itu tentu mesti memperhatikan lagi aspek-aspek olahan keuangan daerah. Apakah kita di Kota Penampungan sudah memiliki peraturan wali kota, itu bisa ditanya di teman-teman badan keuangan, peraturan wali kota tentang bantuan keuangan pemerintah daerah, kata pemerintah daerah kabupaten kota dapat memberikan bantuan keuangan baik bantuan keuangan umum khusus kepada pemerintah daerah provinsi. Ini hampir sama kasusnya ketika terjadinya peralihan sekolah SMA

0: yang intinya perintah pemerintah kabupaten kota dialihkan jabatan pemerintah. Masa itu di pemerintah kabupaten kota itu memberikan bantuan kewah khusus itu kepada pemerintah provinsi, karena sebelumnya pada sebelum tahun 2014 itu keseluruhan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu ada di bawah tanggungan pemerintah daerah seperti tadi. Silakan saja Bapak Ibu, kita tidak bisa, tapi tetap kewenangan untuk operasional ada di pemerintah provinsi, karena kewenangan provinsi, tapi aspek-aspek pengelolaan daerah tertentu bisa digunakan dibantu oleh pemerintah daerah Kota Praja, tidak bisa mencubah dan terkimuan dan sebagainya. Tapi perlu dipastikan pemerintah daerah Kota Praja maka sudah memiliki regulasi yang pemerintah daerah menganggarkan pola-pola hibah dan bantuan tersebut. Mungkin itu dari kami sementara, moderator, mungkin kalau ada yang tertinggal atau lupa dari kami, itu sudah kita diskusikan lagi. Itu sementara, kami kita lihat pada Ibu moderator. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Andres. Mungkin untuk penanya berikutnya kita tahan dulu Bu, karena untuk selanjutnya mungkin kita ada sesi khusus nanti untuk lebih mengekspor atau lebih mendalami terhadap wawancara ini. Kita ada sesi khusus untuk forum disabilitas ini, kami mohon nanti tinggal dulu sebentar. Dan juga nanti ada kami umumkan 4 OPD lain yang kami minta untuk ikut dalam sesi khusus nantinya. Nah, untuk penghujung acara kita mungkin kita minta tambahan dari Bapak Bada kalau ada tanggapan atau saran serta masukannya. Ya, silahkan Bapak Ibu.
2: Bu, diskon dulu lah, Bapak yang kamu sudah azan, saya istirahat dulu.
1: Oh, begitu. Baik, baik Pak. Kalau seperti itu, baik Bapak Ibu, kita skor dulu acara pada hari ini, nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuat.
1: Iya deh, saya.
0: Abu nyoba li cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nambu pakai ku kai ku jutu, Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nandak meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananyo, tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimat sampai yo, tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham sampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
3: Lah, ini bagus gak? Kalau yang ini bagus nggak?
4: Lumayan.
3: Kalau yang ini?
4: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
3: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
3: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya.

0: Buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko Buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko Buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko Buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi, yes.
0: Toko Buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes, nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama, bana.
3: Deh, Rami lo gelang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dima, Dima.
3: Iku orang sedang di koko MT nih ya.
4: Dimanya tuh, ini di koko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Dima, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Dima. Iyo, ini sekalian kamu balik Kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu duo tampe, senyum.
4: Ah, jangan ko ni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
6: Ini Kak Dewi, mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI Agen terdekat.
7: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan.

0: bikin gak pasti.
1: Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di PSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.

0: Wan.
1: Iya dia sayang.
0: Abang nyobali cincin nah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah kopi tia. Balina rencak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah kue. Ini manca balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang.

0: Deh, percayalah dia. Amuah lama dia tegak di situ, Mak.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimak tempeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabarlah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagi lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini

attention. You are listening to the Hive now. Wonderful.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gede emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang.

0: pit! Capek lah! Ayah lah nyalai gua!
1: Iya ya, helm pit mah ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa yuk lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

100,2 Bone FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di edisi siar kita pada hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya yang pula sudah pulang dari tempat aktivitas ya, atau yang mau bersiap-siap untuk pulang juga. Oke. Terus juga buat ada pelajar yang sudah pulang ya dan istirahat di rumah, jangan kemana-mana. Tapi mungkin ada juga kegiatan-kegiatan lain ya. Ada juga untuk persiapan 17 Agustus ya, Sobat Bahana ya, jelang 17 Agustus. Ya, ada yang ikut drum band ya, dan yang lain-lainnya. Oke, semangat buat semuanya Sobat Bahana. Ya, dan di sore ini Sobat Bahana seperti biasa dari jam 15 sampai jam 16 kita hadir di Lisa Riko di season yang kedua ya, dari jam 15 sampai jam 16. Jam 16 sampai jam 18 nanti ada Sosial OB. Iya, nanti kita hadir dengan informasi-informasi ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jelang sore bersama kami di 100,2 Bone FM, masih bareng Sandra tentunya.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi. Yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

102.4 FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya ya. Ya, kita di sore ini kembali kita ke Lisariko ya, Sobat Bahana ya. Ada beberapa informasi yang bisa kita hadirkan kembali di sore ini ya. Ya, untuk waktu asar kita jam 15.51 nanti ya, Sobat Bahana ya. Oke, masih ada lebih kurang 7 menit ke depan ya. Nah, ini peristiwa yang terjadi di tanggal ini, tanggal 28 Juli di tahun-tahun sebelumnya. Ini peristiwa bersejarah di dunia ya. Pertama, awal Perang Dunia, yaitu tahun 1914, Kekaisaran Austria-Hungaria resmi menyatakan perang terhadap Serbia yang menjadi pemicu utama dimulainya perang global tersebut. Yang kedua, eksekusi Robespierre, 1794, tokoh utama revolusi Prancis dan pemimpin pemerintah teror ini dihukum mati dengan guillotine ya di Paris, mengakhiri masa terornya. Dan lanjut, kemerdekaan di Peru, 1821, Jose de San Martin memproklamirkan kemerdekaan Peru dan kekuasaan Spanyol. Lanjut, ini catatan sejarah Indonesia, perubahan status Residen Yogyakarta, 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem dan Lais mengubah jembatan Residen di Kesultanan Jogja menjadi minister yang kedudukannya disejajarkan dengan Sultan ya. Lanjut, pameran refleksi kuda tuli 2006, rangkaian pemeran arsip sejarah 30 tahun. Peristiwa kuda tuli di Taman Ismail Marzuki, Jakarta ditutup hari ini. Oke, itu dia peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Nanti kita akan hadir lagi ya dengan informasi-informasi. Ya, tentunya masih ada di saat hari kok. Tapi sembari kita menunggu azan asar juga ya, Sobat Bahana ya. Oke. Ya, selamat sore buat semuanya, Sobat Bahana. Kita lanjut ya nanti di sosial OB nantinya. Oke. Ya, ada rumah kaca seperti efek rumah kaca ya, dengan judul Seperti Rahim Ibu. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Hubungi Kak Dewi, mau Kak Dewi Mas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas Kak Dewi Mas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Kok lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
4: Lah, ini bagus nggak?

0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bahan.

0: Tugas? Udah.
1: Badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah udah juga.
0: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang.
0: What is that?
2: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
3: Sosial Obi.
2: Dengerin Sosial Obi dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, Bre, asli deh, perut gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
2: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Resikan dia gadang murah lama dana.
5: The first choice, information in music.

Oke, Sobat Bahana, kita lanjut lagi ya info kita di sosial OB ya Sobat Bahana. Ya, ini ada rincian wilayah, ini jalur utama tadi udah, sekarang kita mau dengerin lagi nih. Oke. Ada perakiran cuaca BMKG wilayah Sumber, Riau, dan Sumatera Utara ya pada hari ini Selasa 28 Juli 2026. Umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan tebal di pagi hari siang hari ya. Dengan potensi hujan lokal intensitas ringan hingga lebat pada sore malam dan hingga dini hari. Nah, berikut untuk Sumatera Barat, kondisi umum sebagian besar wilayah Kota Padang, Bukit Tinggi, Solok, dan Payakumbuh terpantau berawan tebal ya. Sepanjang siang hari dengan suhu rata-rata berkisar 19 sampai 31 derajat Celcius. Nah, potensi hujan memasuki malam dan dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur wilayah Pasaman Barat, Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Nah, peringatan BMKG mengingatkan untuk adanya potensi hujan lebat di wilayah 50 kota dan Damansraya pada malam hari, serta mewaspadai potensi banjir rob di kawasan pesisir pantai Sumbar. Oke, terus juga dari Sumbar kita jalan-jalan lagi ke Riau, Sobat Bahana. Ini kondisi umum wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya cenderung cerah hingga berawan tebal ya pada siang hari. Dengan suhu udara yang cukup terik mencapai 31 sampai 34 derajat Celcius. Potensi hujan dengan

intensitas ringan hingga sedang diperkirakan turun secara lokal mulai sore hingga dini hari ya. Oke, terus peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kuantan, Singgigi ya. Dan ada lagi di Sumatera Utara ya, Sobat Bahana ya. Kondisi umum sebagian besar wilayah termasuk Kota Medan diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan sejak sore hari. Dengan kisaran suhu berkisar 23 sampai 32 derajat Celcius. Wilayah pegunungan seperti kawasan Danau Toba cenderung berawan sejuk. Peringatan ini dikarenakan dinamika atmosfer yang labil adanya belokan angin. BMKG menghimbau masyarakat Sumatera Utara tetap waspada terhadap potensi peringatan dan peningkatan hujan lebat konvektif ya, yang dengan tiba-tiba pada sore menjelang malam hari. Nah, untuk lokasi atau kabupaten spesifik yang kita kunjungi ya, Sobat Bahana ya, itu dia diantaranya. Oke, tiga provinsi Sumatera Utara, Riau, dan juga Sumbar ya. Ya, buat Sobat Bahana yang sedang berada di provinsi tersebut ya, mudah-mudahan ini informasi juga bisa membantu ya. Biar kita lebih waspada lagi menghadapi cuaca di tempat tinggal kita ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Masih ada 55 menit ke depan ya, Sobat Bahana ya, kita temanin di sosial OB kita.

Oke, sobat Bahana, selamat sore buat semuanya yang lagi di jalan juga ya, yang berangsur-angsur untuk kembali ke rumah ya, yang mau bersiap-siap juga untuk mandi sore di hari ini, atau yang masih sibuk dengan aktivitasnya di sore ini ya, yang lagi nyiapin untuk menu makan malam bersama keluarga tercinta, bersama teman-teman dan orang-orang tersayang ya, sobat Bahana ya. Terus yang mau menggelar dagangannya juga di sore ini, yang masih tetap jalan ya, di perjalanan yang panjang. Pulang hanya ke rumah istirahat ya sobat Bahana. Besok menyusuri jalan panjang lagi ya sobat Bahana ya. Oke, semangat buat semuanya, apapun rutinitasnya, bagi yang tuh di sawah, di perkebunan, di kantor, di jalan ya sobat Bahana, atau stay di rumah aja, itu juga namanya pekerjaan ya. Rutinitas kita setiap hari, tetap semangat sobat Bahana. Apapun nanti akhirnya ya, yang penting kita tawakal kepada Sang Pencipta, kita yakin karena setiap dalam ujian pasti ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan tentunya ya sobat Bahana ya. Ya, dari Roni Parulian, tak ada ujungnya, pasti ada ujungnya ya. Pasti ada, gak mungkin gak lah ya. Ya, selamat sore buat sobat Bahana semuanya. Masih bareng kita di sini di 100.2 Bahana FM Padang Panjang.

0: De, rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah sajo bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo pak. Iyo, uni sekalian kamu balik kadeama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu duo tampe senyum.
1: Ah, jangan koni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda. 100,2

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti

0: dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
3: Tetap dengerin Bana FM ya.

100,8 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu di Sosial OB dan juga informasi-informasi ya yang kita hadirkan tadi. Jangan lupa nanti untuk sholat maghrib kita untuk warga Padang Panjang, Batipus Plukoto dan sekitarnya pada jam 18.32 ya. Dan untuk Isa Sobat Bahana pada jam 19.45 untuk warga Padang Panjang, Batipus Plukoto dan sekitarnya. Ya, kita jelang malam bersama kami di 100,2 Bon FM Sobat Bahana. Jelang maghrib nanti 18.18 ada Voice of Islam ya Sobat Bahana, ada ceramah agama ya sampai jelang maghrib, dan ada Welcome Tonight nanti jam 18.30 sampai jam 19. Jam 19 sampai jam 21 nanti ada Marapalam ya, buat Sobat Bahana yang ingin minta lagu Minang malam-malam ya silakan nanti bergabung, ada Uni Saleha nanti malam ya. Ya, terus juga buat Sobat Bahana yang pengen juga gak bisa request on air, ya bisa off air nanti di layanan WA kita ya, di 0821-227-0830. Ya, tetap session bareng kita di sini di 100,2 Bahana FM, Rancak Bahana.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
5: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Akhwafillah azanillah wa iyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas tentang satu bab tentang nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Nasihat adalah sebuah hal yang kita sampaikan kepada orang lain untuk mereka mendapatkan kebaikan. Atau dikatakan oleh para ulama, anna shakhsa yuhibbu li akhihi al khaira wa yad'uhu ilayhi wa yubayyinahu lahu wa yarghabuhu fihi. Bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah seseorang menghendaki kepada saudaranya kebaikan, menyeru kepadanya dan menjelaskan tentang hal tersebut dan mencintai saudaranya untuk mendapatkan kebaikan. Ini yang disebut dengan an-nasihah, ya, nasihat yang dimaksudkan. Jadi ketika seorang menginginkan kepada saudaranya sebuah kebaikan, menyerunya untuk mentaati dan menelusuri kebaikan, kemudian menjelaskan tentang makna-makna kebaikan dan hal-hal yang dapat mengantarkan saudaranya kepada ke arah kebaikan, itulah yang disebut dengan an-nasihah, ya, nasihat kepada saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa ad-din, ya, agama ini yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat yang mencakup seluruh kehidupan kaum muslimin pada hakikatnya. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan bab tersebut. Ayat yang pertama adalah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman, bahwa di antara mereka atau satu dengan yang lain bersaudara. Mengapa ayat ini diturunkan atau dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika berbicara tentang masalah nasihat? Karena pada hakikatnya yang seperti di awal dikatakan bahwa nasihat adalah menginginkan kepada saudaranya kebaikan. Dan ketika disebutkan bahwa seorang mukmin antara satu dengan yang lainnya dan di antara mereka ada ikatan persaudaraan, maka disitulah poin bahwa ketika sesama kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saudara, maka realisasikan makna saudara tersebut adalah dengan menasehatinya. Menginginkan saudaranya kaum muslimin yang lain mendapatkan kebaikan. Menyeru mereka kepada pintu-pintu kebaikan. Menjelaskan mereka jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan-jalan yang telah dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang telah direkomendasikan keselamatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan di ayat ini innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesama kaum muslimin adalah bersaudara, itulah pada hakikatnya persaudaraan kita. Jadi persaudaraan yang merealisasikan nasihat di antara mereka. Merealisasikan untuk supaya saudaranya mendapatkan kebaikan. Jelas terhadap jalan-jalan kebaikan. Dan mendakwahkan mereka kepada jalan-jalan kebaikan. Ini ayat yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam membahas tentang babun nasihat, bab tentang an-nasihat. Yang kedua yang dicantumkan dalam bab ini oleh muallif, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 62 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nuh alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku menasehati kepada kalian dan aku mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nuh alaihi salam bahwa hakikat dari apa yang disampaikannya adalah nasihat kepada kaumnya. Begitupun ketika dicantumkan ayat yang lain dalam surat yang sama di ayat ke-68 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rasulnya Hud alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, dikatakan oleh Allah tentang Hud wa ana lakum nasihun amin, dan sesungguhnya aku bagi kalian hanyalah seorang penasehat, seorang pemberi nasihat yang pada hakikatnya adalah menyeru kalian kepada kebaikan, mendakwahkan kalian kebaikan dan mencintai kalian untuk mendapatkan kebaikan. Ini inti dari nasihat dan inti dari dakwah para rasul yang menyeru kaumnya kepada kebaikan, kepada agama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa din, agama itu adalah seluruhnya nasihat. Mari kita lihat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ad-din nasihat, bahwa din ini adalah nasihat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus al-Dari radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Dari Abi Ruqayyah Tamim Ibnu Aus Ad-Dari, semoga Allah meridainya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah, bahwa din itu adalah nasihah. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk a'immah, imam-imam kaum muslimin, wa amatihim, dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah menyebutkannya sampai sebanyak 3 kali, mengulang bahwa ad-dinun nasihah, tentang makna din ini adalah nasihat, bahwa tidak ada satupun yang diseru di dalam din ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua, kecuali adalah an-nasihah yang tadi dikatakan di awal, bahwa hanya diinginkan kepada kalian kebaikan, menyeru kepada kalian kebaikan, mengharapkan dan mencintai bahwa kalian mendapatkan kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan din secara keseluruhan yang disebut dengan nasihat. Tidak ada satupun unsur di dalam din, baik itu seruan untuk dilaksanakan maupun larangan untuk ditinggalkan, kecuali kebaikan buat kita.

pada hakikatnya ketika itu ada dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat besar yang telah dan akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mari kita lihat apa yang dimaksud dengan nasihat-nasihat yang tadi disebutkan kepada 5 komponen. Ya. Apa maksud dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini dijelaskan bahwa an-nasihah lillah, bahwa nasihat yang dimaksud untuk Allah Subhanahu wa taala, antakuna bil ikhlasi lillahi taala wa ta'abbuda lahu mahabbatan wa ta'dhiman, bahwa hendaklah seseorang itu mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dengan penuh kecintaan dan keagungan, karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ya. Ini inti dari yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nasihat untuk Allah yang dimaksud adalah hendaklah setiap kita beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, beribadah atau beribadah kepadanya dengan penuh kecintaan dan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya hanya mengharap datangnya kecintaan, karena kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala intinya adalah kebaikan yang sangat besar bagi kita semua. Dan termasuk dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan an yakunal insanu daiman dzakiran li rabbih biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi, bahwa bagian dari apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa hendaknya seseorang itu senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan hatinya, lisannya maupun dengan seluruh anggota badannya. Jadi seluruh hal yang ada pada diri kita, bahwa dikatakan tadi hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan dalam segala kondisi, dalam segala hal, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sendirian maupun beramai-ramai, maka hendaklah senantiasa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ingat kepada Allah akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kemudian bagian daripada nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita senantiasa menjaga kecemburuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita masing-masing. Maksudnya adalah bagaimana hendaknya kita senantiasa menjaga agar Allah Subhanahu wa taala ridha atas kita semua, mencintai kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya, adalah dengan cara mencari keridhaan Allah atau melaksanakan apa-apa yang dicintai dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini karena ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat cemburu, sangat tidak menginginkannya. Maka menjaga hal-hal yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kecintaan dari Allah dan menghalangi dari murkanya, ini bagian dari an-nasihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menjaga syariatnya, mengagungkan syariatnya, menjaganya dari orang-orang yang melecehkan dan menghinakannya. Ini pun bagian dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu an-nasiha lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah yang bagian dari nasihat adalah an-nasiha li kitabillah,

yaitu nasihat kepada kitab Allah. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan nasihat kepada kitab Allah adalah an yudafi'al insanu anhu. Hendaknya seorang senantiasa membela, menghormati, mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Ya. Membela dari orang-orang yang melecehkannya, mentahrifnya, merendahkannya, dan bahkan berpaling dari kitab Allah. Ya. Ini yang dimaksud dengan membela kitab Allah, menjadikan Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya ini bagian yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Ya. Baik dari apa yang dimaksud dengan perubahan-perubahan atau apa yang diinginkan oleh orang-orang yang membencinya dengan perubahan-perubahan ataupun pelecehan-pelecehan terhadap makna-maknanya yang diselewengkan dari apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Al-Qur'an ini turun, diturunkan Al-Qur'an ini kepada rasulnya dan kepada kita semua. Ya. Ini bagian yang sangat besar dari apa yang dimaksud dengan an-nasihah li kitabillah. Kemudian bagiannya, bagian dari nasihat terhadap kitabullah adalah hendaknya seseorang itu menyebarkan, mendakwahkan maknanya baik di kalangan kaum muslimin maupun kepada seluruh manusia pada umumnya, menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ya, ayat per ayatnya kalau kita memang mempunyai kafaah, ya, dan memang seharusnya kita dianjurkan untuk mengerti tentang apa yang menjadi panutan atau menjadi imam bagi kita, yakni Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya ini menjadi perhatian bahwa kita diperintahkan untuk menyebarkan, mendakwahkan dari kitabullah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia secara umum, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dan bagian dari nasihat kepada kitabullah adalah an yakumal insan bi ihtirami hadzal qur'anil azim. Bagian yang juga sangat besar dari nasihat, yang dimaksud nasihat terhadap kitabullah, adalah hendaknya seorang menegakkan apa-apa yang telah dianjurkan oleh Al-Qur'anul Karim, ya. Maksudnya diagungkan di dalam Al-Qur'anul Karim, baik itu perintah-perintahnya maupun larangan-larangan. Apa yang diperintah Al-Qur'an, maka kita melaksanakannya. Dan apa yang dilarang dan dicegah kita dari melaksanakannya, maka kita menjauhkan dan meninggalkannya. Ini juga bagian yang terbesar. Jadi seluruh kaum muslimin pada hakikatnya dituntut untuk mengerti makna-makna Al-Qur'anul Karim. Jadi makna-makna Al-Qur'anul Karim, bagaimana seorang itu dapat menegakkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an kalau dia tidak mengerti dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Yang terminimal dari apa yang harus kita maknai adalah apa yang senantiasa kita laksanakan setiap hari. Ya, misalkan salat. Bukankah salat itu sebagiannya adalah membaca Al-Qur'anul Karim, dan bagian terbesar dari salat adalah Al-Fatihah. Bukankah Al-Fatihah bagian dan dikatakan Ummul Qur'an, ibunya Al-Qur'an? Maka terlalu naif kiranya kita menyebutkan diri kita kaum muslimin tapi tidak mengerti sedikit pun makna dan kandungan dari Al-Fatihah yang menjadi rukun dari salat kita. Dan ini bagian yang harus juga kita tegakkan. Apa maknanya? Apa yang diinginkan dalam ketika kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Nah, ini juga bagian yang harus terus kita perdalam, karena ini bagian dari apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah an-nasihah li kitabillah. Kemudian poin selanjutnya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang nasihat ini adalah
Bagian yang ketiga, an-nasiha li rasulihi, atau an-nasiha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan? Maka yang dimaksudkan ketika seorang itu menjadikan, memaknai tentang nasihat kepada Nabi atau kepada Rasulnya adalah beriman. Yang pertama adalah beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi keinti dari nasihat kepada Rasulullah adalah bagaimana seorang mukmin itu beriman. Karena ini adalah unsur yang paling besar. Ya. Dari apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian lainnya adalah membenarkan kabar-kabar yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik kabar yang telah lalu dari cerita-cerita yang sebelum beliau maupun di saat masih ada dalam kehidupan beliau ataupun hal-hal yang berkaitan di masa-masa yang akan datang yang telah beliau sampaikan, beliau kabarkan kepada kita. Ketika itu benar kabarnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membenarkan kabar yang beliau sampaikan. Ya. Ini hak dan kewajiban kita yang harus kita berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagian nasihat kepada, apa yang dimaksud kepada nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kejujuran di dalam meniti, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kejujuran penitian bahwa apa yang diperintahkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diajarkan, itulah yang harus dikerjakan oleh kita, dititi dan diikuti. Dan apa yang beliau larang, apa yang beliau cegah, maka hendaknya kita tinggalkan. Ya, ini kejujuran di dalam penitian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang juga sangat penting dari nasihat, yang dimaksud nasihat kepada Rasulullah adalah menjaga syariatnya, ya. Menjaga sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Ini bagian dari apa yang kita katakan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dari bagian nasihat kepada Rasulullah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang beliau syariatkan, apa-apa yang beliau ajarkan dan beliau tuntunkan atas kita semua. Itulah bagian yang juga menjadi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dari bagian nasihat yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah li'a'immatil muslimin, yakni nasihat terhadap imam-imam kaum muslimin. Ya, para ulama menjelaskan tentang makna imam di sini adalah dua hal, al-a'imma fid din wa a'imma fis sultah. Jadi imam dalam din, ya, yang dimaksudkan adalah para ulama, dan imam di dalam masalah kekuasaan, yakni para imam-imam atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin di dalam masalah perpolitikan. Jadi ada dua hal yang harus dipahami ketika bicara tentang apa yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya, ya. Apa yang harus dikatakan atau dilaksanakan atau makna dari hadis tersebut? Dikatakan makna bagian dari nasihat kepada mereka adalah mentaati mereka selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk arahan-arahan mereka selama itu adalah jalan-jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak merendahkan martabat mereka dan memberikan nasihat ketika mereka keliru dan salah, karena mereka pun manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Dan ini bagian yang juga diingatkan bahwa ketika memberikan nasihat dengan mereka, memberikannya dengan cara-cara yang elegan, memberikan nasihat dengan cara-cara yang baik,

0: dengan cara-cara yang ma'ruf, tidak sampai kepada menjatuhkan kehormatan mereka. Ya, ini juga hal yang perlu kita pahami dari bagian yang dimaksud dengan nasihat terhadap imam-imam kaum muslimin. Ya, baik itu ulama maupun umara. Ya, baik dia imam di dalam agama dan ilmu maupun imam di dalam masalah perpolitikan. Yang terakhir dari apa yang dimaksud dengan an-nasiha li ammatil muslimin, dari nasihat untuk seluruh kaum muslimin, adalah apa yang disebutkan di awal tadi, makna nasihat pada umumnya, yakni menghendaki kepada saudara kita kebaikan, menyeru mereka kepada kebaikan, dan menginginkan mereka mendapatkan kebaikan. Apa saja sarana wasilah yang bisa mendatangkan kepada kebaikan untuk saudaranya, itulah yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin yang lain terhadap saudaranya. Ya, ini bagian yang penting dari nasihat terhadap seluruh kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ketika kita menginginkan diri kita keselamatan, menginginkan kebaikan, menginginkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka kesitulah kita harusnya mengarahkan saudara-saudara kita. Karena ini bagian dari kesempurnaan keimanan seorang. Jadi hal yang harus kita sampaikan kepada saudara kita, kita dakwahkan mereka, kita ajak mereka, sebagaimana kita juga menginginkan itu kebaikan kepada diri kita masing-masing. Ya. Ini bagian yang sangat besar dari nasihat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka banyak sekali hadis-hadis yang mendukung bagaimana hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ketika dikaitkan dengan nasihat kepada mereka. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Jika satu tubuh itu ada anggotanya yang merasa sakit, maka semua anggota yang lain ikut merasakannya. Ya, begitulah keadaan kita kaum muslimin. Tidak dibeda-bedakan oleh tempat, oleh suku, oleh golongan tertentu, oleh organisasi-organisasi tertentu, tidak. Tapi semuanya disatukan karena mereka adalah bersaudara. Karena mereka satu dengan yang lain bagaikan satu tubuh. Jika saudaranya di belahan bumi utara sakit, maka yang di selatan pun akan merasa sakit. Jika saudaranya di bumi barat sakit, maka yang di timur pun merasakan sakit. Inilah bagian ukhuwah terbesar dari apa yang disebut dengan an-nasihah li'ammatil muslimin, nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Maka itulah inti dari nasihat yang hendaknya setiap kita meyakini bahwa inilah jalan-jalan kebaikan buat kita semuanya kaum muslimin. Kebaikan saudara kita adalah kebaikan diri kita sendiri, dan kebaikan kita juga kebaikan untuk saudara kita. Maka jadikanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk diri kita sesama kaum muslimin yang terbaik buat kita semua. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan kita, dan keburukan mereka adalah keburukan kita juga, ya. Karena kita adalah satu tubuh yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika anggota yang lain terasa sakit, maka tubuh atau anggota yang lain dari tubuh kita pun akan merasakan sakit yang sama. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abang nyoba balik cincin ah. Alwan yolo. Nah nombor pakai ku kayak ku jutu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Pilih manca Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnyo. Kualitas amenyo yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. De picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lawan ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bali FM rancak pada selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm Pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
3: You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM. Take it right.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
0: Apolo lah itu.
1: Ah, nan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tentu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bandar FM Padang Panjang.

0: 103,2 Pan FM. Selamat malam di sana pandangnya ya. Alhamdulillah bahasa bawa kita balik di mana palam di malam nangko di sana ya. Yalah bahasa mo Ambo Saleha di siko di sana di edisi siar kita 28 Juli 2026 bertepatan di hari Salasa di hari kini ya. Yalah untuk di sana nangka bakirim lagu, bakirim salam, bakirim pasan. Nah, silakan bagabung bahasa mo Ambo Saleha di siko ya. Dan di belakang lado di sana nangka membuka pintu kita di malam nangko ya. Ada amai gaul lah kita sampul lah dulu dari sana ya. Lama benar tagak pintunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Marapalam.
1: Minta lagu malam-malam.
0: Minta lagu Minang malam-malam. Minangnya lupa.
1: Oh, Minang tinggal ya.
0: Iya.
1: Minta lagu Minang malam-malam Saleha.
0: Iya, apa lagunya tuh?
1: Alah-alah makan Saleha tadi tuh.
0: Alah baru siap baru mah. Amalah makan.
1: Baru tiba mah lah.
0: Oh, baru tiba mana tuh?
1: Tiba mah kalau maghrib lo.
0: Tuh minta lagu lo. Tuh,
1: lah balik sikit lo.
0: Baru makan lo ya.
1: Iya baru makan, beko makan ke pulang tadi lu.
0: Iya.
1: Kita lagu cek Saleha.
0: Jadi apa lagunya tu?
1: Lagunya apa nancak lu Saleha? Lagu lama Saleha.
0: Iya lagu lama.
1: Lagu baru nama dah.
0: Yang baru tu kok ledo? Apa tu lagu barunya?
1: Apa lah dari siang nancak lu ya. Ada di Ayu Dewi ya.
0: Ayu Dewi apa judulnya?
1: Nasi Warak Pu aja lah.
0: Ayu Dewi.
1: Apa nama saya mulai lah? Saya mulai lah buat yang aplikasi ya lah. Oh, Saleha.
0: Ya tunggu sebentar, sorry. Apa lagu?
1: Apa judulnya? Buaya yang tali kasih ya.
0: Buaya yang tali kasih.

0: Enggak lama ini kan. Bisa mulai. Anakmu yang keluar kan. Batang tak hijau. Kajah bakajah, suntiang ampiayan. 3 bulan singgalang angin sarugo untung parasayan ayam batang idu di buai mimpi apa tadi lagu mah bah
1: buayan tali kasia dari
0: buayan
1: mulai
0: tali kasia baru lagunya tuh
1: enggak lama tahun 2 tahun lama lagunya mah.
0: Nggak ada mah.
1: Ada lah.
0: Nggak.
1: Dari Mitra Mulai saya cari sih saya.
0: Apa judulnya?
1: Dari saya sih nama Mitra Mulai nanti aja.
0: Ada si Renti, Diki Joknyo Juwo, Aki Suwa, Batamu Darata Siro, Kotorang Agam.
1: Batamu Darata Siro aja lah.
0: Batamu Darata Siro ya. Jadi, yalah, iya. Salam lah dulu.
1: Batamu saleha tak siruk dah lawat.
0: Iyo, ya berarti masih ada rasa tu. Kalau tak ada rasa, tak ada rasa.

0: Salam Leang.
1: Leang san salam lah dulu. Bilanya berkunjung, papa tuh bawa lagi radio, ma bawa durian, katan durian, dek papa makan durian, nawa.
0: Kau mah bawa lah, mama malah ngangkat bawa durian terus ke gua.
1: Kami lah makan nama, bapak lah japa tuh.
0: Kami kita japa tuh.
1: Awak japa praja makan, tambah si Una kan, si Uti.
0: Iyalah, di sama bawa durian di tempat itu.
1: Iya, papa bawa durian, Saleha jawab wanonen nyo durian ya, bawa katan ya, malah di papa. Iyo, dah habis di 30 ada pa ya.
0: Kalau papa sama.
1: Itu lah, tak cabai 50 ada ya.
0: Aman
1: ni tu. Ya, jangan aman-aman. Kau yang diamankan sanok selai lah. Mak kalau berdua nak doh ingat. Nak doh. Nak doh. Singgah-singgah ke radio. Dunia milik berdua lah rasanya tu papa. Tak lain mah.
0: Aman doh.
1: Ya, ditunggu, ditunggu. Was dah.
0: Ya, dunia tu milik berdua.
1: Iya lah, iya, iya. Salam-salam lalu, Ma.
0: Ini bahasa mufis, ya, Ma. Ini bahasa mufis,
1: ya, Ma. Iya lah, bahasa mufis punya aku, Ma. Kalau
0: aku ini berdua, dia.
1: Itulah, kan, kan. Iyalah, salam-salam lah dulu.
0: Salam bertemu untuk Saleha yang salam juga. Semoga selalu keluarga.
1: Iya, terima kasih, Alhamdulillah. Doa yang sama untuk Ma aja, Papa.
0: Untuk, bahana di masa jebaradu tanpa terkecuali.
1: Yo, makasih.
0: Untuk papa, ayah, apa kapan papa?
1: Yo.
0: Untuk Putri Sagung.
1: Ya.
0: Untuk TL, Mama Lili, Mama Ari, Mister, Madat Jua.
1: Yo.
0: Papa. Besi Besi. Putra Silba.
1: Yo.
0: Mambo, untuk aku,
1: iya,
0: untuk Maitam tu di Singasari atau Aju Menyeris Kumbang,
1: iya,
0: untuk di Tanjung Simpang apa,
1: iya,
0: aku kita merasa kadang kadang sih ya,
1: jadi, iyalah,
0: kacian dah lu dah, ini cakap awalnya tu lah ya.
1: Iya.
0: Tapi mama jadi kecilnya, kecil dulu. Yang kini tinggal kecil dulu lah.
1: Oh, iya. Tapi kabel lah ya.
0: Kapan nak masalah dengan lo?
1: Iya.
0: Iyalah. Pak Dem yang mau bunyi ya. Kita merasa dengan apa
1: ya? Jadi.
0: Kepesian selalu saya.
1: Jadi, terima kasih banyak, Ma.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Lancar, Banda.
1: Hai, ini sudah penang ya. Dari Amai Gaul. Lama buka pintu kita di malam nangkoy di sana ya. Suruh bawa durian sama papa esok gua. Ditunggu papa duriannya. Assalamualaikum. Yo, Putra Silba, Mbak Aka Banyu. Marapalam loh, marapalam.
2: Malam-malam, lagi
1: malam-malam. Iyalah, Mbak Aka Banyu kini kok.
2: Alhamdulillah sehat ini bang.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lama makan durian bang, dia dua mah.
1: Iya, mama nak niu durian doh jauh. Abian lama makan durian nak Putra Silba.
2: Kalau awak makan durian,
1: iya.
2: Kalau mama tu nak doh, kalau lah papa kan dia mama tu nurik sini.
1: Iya, ikut saja tu ya.
2: Itu nak lama durian je nama.
1: Iya. Berduanya nak lama nak. Duriannya dah.
2: Anggap salah kami ke, ada lagu nak anak ni.
1: Iya, anggap salah awak pun nyamuk kan, belanya apa, duduk sana berdua, awak makan durian.
2: Apa takut nyamuk anak tu.
1: Iya.
2: Anggap lah lagu je ni.
1: Betul sebab nama-nama banyak tanah ya. Apa lagunya tu?
2: Ada nama nanti ni, dari yang stam ni.
1: Apa judulnya?
2: Di mana nanti?
1: Di mana tu?
2: Di mana nanti mama akan jadi adu papa.
1: Oh iya, pas mana ya? Di mana nanti?
2: Jadi yang di stop ini.
1: Jadi di mana nanti? Sebentar, awak carikan Putra Silba.

0: Bah. Oh, lay, lay, lay. Ha, lay.
1: Emak, mama ditunggu tuh mama makan itu di mana nih?
0: Iya, sama-sama. Ayo lah, salam lah.
1: Ah, salamnya jadi selam, kasihan dan dia yang mau.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Ah, salamnya tuh wanen.
0: Iya.
1: Antara mama, santa kau, sama papa.
0: Iya.
1: Ada al.
0: Iya.
1: Ada tipu. Kita juga.
0: Iya.
1: Tam tetap dinai. Ah, untuk penanya banyak semua sejauh dolar ni.
0: Ah, jadi.
1: Kita kau ni ni.
0: Yo, makasih banyak Putra Silva.
1: Mami, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Ah, ya, sangat penang ya. Dari Putra Silva di sana ya, like Pulau Bagabong di Malam Nangko bersama kita ya. Di belakang Putra Silva di sana masih ditunggu di acara Marapalam ya. Minta lagu Minang malam-malam. Ayolah, di belakang Putra Silva. Halo, assalamualaikum Wanjai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah.
0: Yo, Marapalam waklai. Ayolah. Mbak Akabah kini ko, Wanjai?
2: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Alhamdulillah, lama nak gabung, ah, sibuk?
2: Wah, dikakulah, ya.
0: Sibuk, ya. Apa lagu Wanjai kini ko?
2: Apa lagu, ya. Rekat dengan lagu ko, dia. Dendang Parintang.
0: Dendang Parintang?
2: Ya.
0: Dendang...
2: Parintang.
0: Parintang, ya. Dari Ima Gempita Wanjai atau dari Boysan dari Parintang hati. Iya, Ima Gempita ya.
2: Iya, Ima Gempita.
0: Iya, adilah. Salam lah Wanjai.
2: Bertemu sekali untuk sehat ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Mana rasa terima?
0: Iya.
2: Kita baik.
0: Iya.
2: Jadi musuh.
0: Iya.
2: Tuh aja punya sekembang. Tuh apa pandawa sebaik.
0: Iya.
2: Hitam ya?
0: Iya.
2: Juga iban.
0: Sebenarnya. Iya.
2: Terus saya tuan sama apa ya?
0: Jadi?
2: Sementara saya nggak dari naik.
0: Putra Silva. Iya. Iya.
2: Putra jenis kembang ya?
0: Iya.
2: Jual di Jakarta ya?
0: Jadi?
2: Jadi
0: Wanjai.
2: Terkenal mulai sebagai pesalam sana.
0: Jadi, iyalah.
2: Tapi nama cici ya.
0: Jadi.
2: Jadi besar ya.
0: Apa?
2: Jadi enak.
0: Enggak man. Nai, tapi ada apa rindu stek, tapi yang menjadi sih rindu akan turun. Pintai yang tidak kuah.
2: Iya. Agak saya rasa itu selalu.
0: Jadi, iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Nah, ini sana pandangan ya dari Wanjai di sana ya. Like bergabung di Malam Nangko di Marapalam ya. Iyalah di belakangnya Wanjai di sana masih ditunggu untuk penelpon selanjutnya di sana ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih cantik.
0: Halo, Aziza cantik pulo Marapalam.
3: Entah lagu malam minam,
0: Ajak kalau jadi.
3: Amin. Kalau tulian tu lamanya pakai goreng pisang mak ini.
0: Iya, bisa di pun goreng pisang tu.
3: Lagunya goreng pisang ni.
0: Goreng pisang.
3: Ayo.
0: Tulian. Iya, lamanya mana goreng pisang.
3: Nama ni apa tu lewat Doni? Ina nampak gitu lewat
0: doh. Goreng pisang durian ko ya. Ayolah.
3: Asyik roh kena ni mantul tular.
0: Goreng pisang. Lima atau minyak?

0: Minyak mana tuh kalau goreng pisang?
1: Alamak apa nih?
0: Baminyak Mak Ziza. Saya tuh tambah batu alinya tuh. Jauh katan selah. Minyak je pisang biasa. Pisang biasa lah. Tak ada kok minyaknya tuh.
1: Ya, kalau pisang biasa guys.
0: Iya, saya rasa Ziza lah sebab. Ayolah. Apa tuh? Salam-salamnya.
1: Lagi tahun ni keluarga besar Uni sadonyo tanpa disambut aku.
0: Terima kasih banyak. Iya.
1: Tahun ni rezeki keluarga besarnya sini.
0: Iya.
1: Tua nonen di keluarga besarnya pulau.
0: Besok buat rezeki di pasar.
1: Pot. Memang kada no hitam sampai kampuanya ni rezeki.
0: Sampai tinggalnya.
1: Alam untuk nyawanjai tadi tu tak apa kita filba.
0: Iya.
1: Untuk apa bawa yang berdua tu ha? Tu tu ada seleb.
0: Iya.
1: Ada sama budak nak lupa.
0: Iya.
1: Ayah kan ada ke? Tu tu kak Aldi jadi cerita cintanya nak lupa pulau semoga set pulau tu api cerita cintanya.
0: Iya.
1: Soalnya Pak Zainal di pasukannya yang ada di kantu ya sebenarnya. Adonyo Kak Dono, Kak Alda, Kak Nino.
0: Iya.
1: Mbak Cici, Mbak Nining. Tuh Kak Nini sama Kak Wiwit.
0: Iya.
1: Gagai Uban di Masih Maka. Ada Bunda Dahlier.
0: Iya.
1: Ada TL udah Rajola keluarga besarnya sebenarnya. Untuknya Wah Mister, pokoknya yang gak gabung di Marapan pun udah selam kompak yuk nih cantik.
0: Jadi, yalah terima kasih banyak Aziza.
1: Besarnya untuk Kak Aldi sama Sita Cinta Jo, mama papa lah kayu nih.
0: Jadi, yalah.
1: Terima kasih banyak unik cantik aku.
0: Iya, sama-sama Aziza, makasih lah bergabung.
1: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Hai, di sana pandangan ya. Dari Aziza di sana ya. Lah, ikut pulau bergabung di malam nangko ya. Bersama kita di Marah Malam. Ayolah, di belakang Aziza di sana. Masih kita terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saleha lelenya itu yang gak. Tadi masih aku tamu sebelum si mamba. Nak selehang cik.
0: Oi, payah mencuci.
2: Sebelum si mamba tadi dah al nama.
0: Iya, alah. Tak tahu, aduh.
2: Kamu tak bang, cik.
0: Oh, sedang mencuci tangan ke belakang tu dah al siap makan.
2: Saleha sedang mengisi. Kau saleha.
0: Alun ni doh.
2: Acara. Wah alam lelenya.
0: Alun lain.
2: Mamba tu dah al. Jadi dah nombor 5 jadi nak jadi nombor 1.
0: Alah, baat tu contohnya.
2: Bisa kalau masuk ke tamu tu lah suang-suang. Cik, seleha ya.
0: Iya, jadi aman tu. Jadi, apa lagu?
2: Sio di Malik lah, seleha.
0: Apa judulnya?
2: Lama-lama ya, ganggam papisahan ada tak?
0: Ganggam perpisahan.
2: Lagu lambungnya ganggam perpisahan.
0: Sebentar.
2: Aduh, seleha.
0: Santai awak carian dulu.
2: Ganggam perpisahan judulnya. Aduh ya.
0: Baik, mungkin nak.
2: Ya, cik kita lihat. Ganggam perpisahan Odi Malik. Aduh ya.
0: Lai.
2: Itu sebentar. Ya, seleha.
0: Jadi.
2: Mama tadi lagu anak ni minta ulang lagu lama-lama minta lagu baru-baru si Ayu Dewi. Ya seleha.
0: Iya.
2: Apakah lah yang ni salam mulai. Ya seleha ya.
0: Iya.
2: Salam untuk Ninis di kayu tanam tu seleha ya.
0: Jadi.
2: Pengen mau dah alau Ninis tu di kayu tanam tu. Lai mana ngabahan hanya malam tu seleha.
0: Mudah-mudahan lai.
2: Ya salam untuk adiaknya si Upiak Malai. Ya seleha pokoknya orang kaitan 6 tu 80% tahu je dah. Seleha ya.
0: Iya, banyak mah pengembannya.
2: Kok bapak kok tuing-tuing ke babang dah ala jauh dari radio kompo. Ya seleha.
0: Iya, banyak kok goreng pisang.
2: Bapak tu seleha tuing-tuing jadi
0: Baanya tu. Dek-dek ke mana nak? Alamak
2: kan seleha tadi seleha.
0: Alah.
2: Apa sambangnya tu seleha dendeng atau landang tadi?
0: Apa dendeng, dendeng. Dendeng masih.
2: Ya, atau lado merah.
0: Lado merah.
2: pakai badal lah, nak selehat, seru, nak selehat. Apalagi pakai jari yang, nak selehat.

0: Ya.
1: Lalu dia pintu nak nampak pintu lewat. Dia seleha.
0: Ya, ya, ya.
1: Aku tak onen sana mengawan dan seleha. Sedang minum kopinya.
0: Ya, nak.
1: Sedang minum kopi atau sedang keluar seleha?
0: Sedang minum kopi, aduh anak dia tu.
1: Untuk opung si anturi nak boleh setandan dan seleha ya.
0: Jadi,
1: lalamu lah nak tu balik di Belorong Hotel Aulia tu bah, tu seleha.
0: Tak ada orang balik dah.
1: Ya nak lalamu nak tu balik sinalah 3 minggu masa di Panti Budaya di Gedung SPI tepek ketek mengajin nan tidak seleha.
0: Iya.
1: Kalau kadang nanti Belorong Hotel Aulia tu di mitra dengan ten tu ketek letam pe seleha ya.
0: Iya.
1: Kalau di jadi Gedung MKPI tu malih babang selek datang seleha ya.
0: Iya,
1: malah dah sinan kalau tu orang balik sinan datang seleha. Tapi kalau di Belorong Aulia datang babang selek tu seleha ya. Tapi ni kadang seleha ya.
0: Iya, iya.
1: Halo.
0: Yo.
1: Ana membahas tu seleha orang menengah sepanjang panjang. Ana membahas kenapa orang balik nak seleha ya. Salam lawan tu opung seleha ya.
0: Jadi.
1: Yang boleh setan dan sekerasan jiwa ngadi ada al tu apa tu seleha.
0: Baanya.
1: Jale da al kakak jadi kecilnya lo da ala dia nya mana batua seleha.
0: Talah.
1: Tu na da al pado putlatan juang. Endak seleha.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum untuk Mbak Linda Alista le di Pasau Usang seleha ya.
0: Iya.
1: Lai mana ngam Mbak Linda seleha?
0: Lai mana?
1: Untuk si Desi ke seleha, Desi pakai penyel bahana, lai lo mana ngam seleha?
0: Lai nak.
1: Untuk unyui bah seleha.
0: Entahlah.
1: Unyui ada siaman bah seleha. Apa nang penyel dulu petang bah doi mana ngam seleha?
0: Iya, lain ke nak.
1: Untuk andam lai, andam lai mana ngam seleha. Andam tu pi suruangan tak seleha nak.
0: Iya.
1: Lai mana ngam andam, kau mungkin ada doi seleha ya.
0: Entahlah.
1: Untuk anya putra anya jun cuma kayu mak adang ni seleha. TL Mama Riri Raja Alam Putra Lima Kacang ya.
0: Iya.
1: Ada ni Bali lah manda Moria mak dikamba dia dah senang siap kami lain. Iya seleha ya.
0: Iya.
1: Halo.
0: Oi.
1: Cik Un yang Wita, Cik Un yang Putri Tanjuang, si pangapa siam mana ayah pada sikit ayah anda ya seleha ya.
0: Iya jadi jadi.
1: Pergi ke Kacanopa seleha.
0: Jadi.
1: Untuknya si Ampera Uncu di Kota Tua Penyelayan. Malam kau dah buka Ampera Uncu itu seleha.
0: Lai lai.
1: Sampai jam berapa ni buka malam seleha lai sampai jam 10 malam seleha.
0: Mungkin lain.
1: Ikut nanti pasal email dia seleha ya.
0: Iya, jadi.
1: Banyak pengen malam abang ini sedang menambahan. Nah, mungkin bersoraknya ada almasyak tadi kita terus bilang mungkin. Seleha ya.
0: Jadi, jadi.
1: Untuk Putri Sago, Regina, tak ada orang buang seleha ya.
0: Iya.
1: Untuknya Mama Pia Ancak Gadih Palalau Nikadai ya seleha ya.
0: Iya.
1: Aldi Jakarta dan Mbak Selibak Nening Nelly Wiwit aku si tinggi seleha ya.
0: Iya.
1: Adi bungkuih kami kalau serenyonya lah seleha lah kuok-kuok seleha kalau langar di da'al seleha ya.
0: Iya lah.
1: Kalau takkan tua seleha.
0: Iya lah takkan tua lah gitu tua.
1: Abang seleb lamu lo bercari itu seleha.
0: Iya.
1: Kuih kami kalau serenyonya seleha ya.
0: Jadi jadi jadi.
1: Dari A sampai Z kecil kita atau dari Alif sampai Ya kecilnya seleha ya.
0: Iya.
1: Lah jadi mama dedek lah. Si hitam yang buang tu seleha ya.
0: Iya.
1: Amat hitam si kembang si seleha gaya uban gaya seleha ya.
0: Iya.
1: Di bungkui kami salah sedangnya seleha kan ada lagu ni seleha ya.
0: Iya jadi.
1: Masih banyak seleha.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahana lancak. Bahana.
0: Ya iyalah. Genggam perpisahan. Iyalah di sana pandang ya. Di belakangnya Da'al atau Bang Selap di sana kita terima penelpon selanjutnya. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Marapalam.
2: Minta lagu Minang malam-malam kabar seleha.
0: Alhamdulillah sehat bun. Bunda lai sehat.
2: Lai sehat lo lah Mama Cemi. Si Bang Selap dah dapat turun nama limo.
0: Iya, lenyai tulang.
2: Lenyai tulang Bang Selap buat kata lai.
0: Waalaikumsalam.

0: selai.
1: Hari suruh sampai Bali nasi. Amu selera bunda di Malay ya, selera bunda di selah. Ke Malay tidak ala. Kau pita lah bayi ya.
0: Bang selet ni. Alah.
1: Alah.
0: Alah gua pula kini ya. Udah lihat tanti-tanti.
1: Tanti-tanti wak kini bun.
0: Ayo, itu
1: sudah ada lah. Jadi.
0: Salam tu bang pilih kontak
1: aku. Salam dia tu. Tak salah. Tak salah salam yo.
0: Oh iya, salam dia lah.
1: Iyo, salam dia lah.
0: Aku
1: nak iyo, aku nak nangis. Aku
0: nak pinjam dua satu terus itu dua lima.
1: Iyo, lenyoy.
0: Aku bang pilih tu.
1: Iyo.
0: Kamu tadi Adija.
1: Iyo.
0: Oh, Adi Jakarta.
1: Iyo.
0: Pandai tadi. Oh, cale ya. Apa tribun sup di kago?
1: Jadi,
0: Daud tidak ada pun di debo.
1: Iya,
0: Uncu.
1: Iya.
0: Saya kupon kembali ke petapi kita dono.
1: Jadi,
0: Pade Bude. Aku kalian yang nak campur nama pakai petapi jadinya kalian.
1: Jadi.
0: Pakai kecil jadinya.
1: Yo jadi bun.
0: Itu ya kalian ya.
1: Yo makasih banyak bun, lembaga buan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun FM.
0: Lancak bun.
1: Hai, di sana pandangan ya. Dari Bunda Dahlia di sana ya. Like pulau gabung di malam nangko ya. Di Marapalam. Minta lagu Tanti Batanti. Ayolah di belakang Bunda Dahlia. Halo, assalamualaikum. Ajo.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, Marapalam Pak Ajo.
2: Yo, Marapalam enggak lagi minang malam-malam sudah.
1: Jadi, apa lagu Ajo kini kok?
2: Alek Balara Cinto.
1: Alek
2: Balara
1: Cinto. Palarai, entahlah, palarai. Lai-lai. Aye. Salam lah dulu, Ajo.
2: Salam buat kamu, untuk terlihat, yang senang buat saya. Keluarga panjang mau sama di Kindle atau Talah.
1: Terima kasih banyak.
2: Salam selanjutnya, itu benar dari Harus Ketalah. Ada Bang Aje, Bang Syai, Bang Mister, Bang...
1: Iya.
2: Sama apa, Sorehan, Dr. Kelas 9.
1: Iya.
2: Ada Mak Raul, sama papanya. Ada Dr. Arifan, ada Manatu, Solo, ada...
1: Iya.
2: Ada pula Putri Kago dengan Matu Sangka, ada Dawi di Batu Sangka. Ada pula Tua Anita di Jorong di Jorong Tolawe.
1: Iya.
2: Ada Putri Tanjung Anita Tanjung Aziza. Ada pula Tua Ayah Nadia di Tanjung Barula. Ada Pade Bude. Putri Beri sama Inangnya. Ada Putri Tanjung.
1: Iya.
2: Putri Buncu.
1: Ada
2: dari Pelala.
1: Iya.
2: Ada pula Mak Ambo di Mekua Abu Tinggi.
1: Iya.
2: Ada pula Tumaitan Kembang di Mekaria.
1: Iya.
2: Ada pula Witan Mangguang Putri Kanduang di Papa. Ada pula Bumarani Pelala di Pagol.
1: Iya.
2: Ala di Buntri Kamil.
1: Iya.
2: Mana nak cabut nama timbul balas di salah perempat dan kemudian penambahan bahasa kota saya.
1: Jadi, ha?
2: Ya, terima kasih banyak saya.
1: Yo,
2: Masak selamat Dian tu saya.
1: Sedih Dian.
2: Kata leh, papa.
1: Iyo, so papa.
2: Terima kasih banyak
1: saya. Yo, Jo, sama-sama Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bon FM.
2: Ancak bana.
1: Hai, di sana penangai dari Ajo Munir Sikumbang di sana ya, lah ikut pulau Bagabuang di Malam Nangko di Marapalam ya, lah. Iyalah di belakangnya Ajo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa kasih lehali sehat-sehat saja ke keluarga.
1: Marapalam.
3: Minta lagu Minang malam-malam.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, guys. Nggih ba aku sehat-sehat pula.
3: Alhamdulillah lagi sehat.
1: Iyalah.
3: Bertemu.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin.
3: Sudahlah mikir-mikir mau bang telep. Itu lah dari pertama dari tadi aku baru saja masuk bang telep. Aku tak pernah nombor pribadi di telepon di sana. Aku bakal nak masuk tu.
1: Nombor pribadi.
3: Iya. Ada nombor pribadi bahana lagi.
1: Iya, iya, iya.
3: Dari tadi dari pertama sebelum nombor tahu tadi.
1: Iya, iya.
3: Aku ada nombor kandidat nombor 8. Anak ada berkeke orang alhamdulillah. Lah lagi sahabatku menang acara Ufah Saleha.
1: Iya, iya kan.
3: Alhamdulillah. Oh, mama gaul. Dan dia tunya orang kalau mana muamai gaul, gue juga gaul ke seluruh itu, mama.
1: Iya.
3: Nak ada dendam gue itu busuk saya. Dendam tak kiati, nak ada ringnya, nak ada dendam turun makin. Ini muncung ini, ya. Kalau namanya orang bahkan nama-nama gaul ke. Lapis ya, ya. Kesalahan anak tu tu.
1: Iya.
3: Kabaran brand ke munculnya tu.
1: Iya. Iya.
3: Ayolah. Dan mudahannya lah tibu durian tu.
1: Iya.
3: Apa yang tak makan durian sama gaul yang tak nak. Aku di durian ni kenapa cuma sian. Kau tak sini.
1: Iya. Iya. Iya. Iya.
3: Iya. Apa salah minta lagu lo cik lu kata leha.
1: Jadi apa lagu kini ke?
3: Cinta kata gua sekarang dari Ayola.
1: Cinta seteguh karam
3: dari Rayola.
1: Cinta seteguh karam.
3: Salam salam dari juga ya.
1: Iya.
3: Salam pertama untuk Pak Saleham yang mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan hatinya tercapai apa yang dicita-citakan, dijauhkan dari segala bahaya wabahnya sekeluarga.
1: Amin. Makasih banyak doa yang sama untuk Gaya.
3: Kamu.
1: Cinta seteguh karang, Gaya. Judulnya aja deh.
3: Lai.
1: Beko dipetakan.
3: Sudah itu ama gaul tadi Bang Telep, Azizah dan keluarga kecilnya berbahagia selalu. Wajaya jomunya dikumbang. Terima kasih salam-salamnya untuk kawan-kawan.
1: Iya.
3: Nah, sudah itu Pak D, Bu D, Bunda Dahliar, Putri Sago, Anita Nino, Gadis Palala, Ajo Munir Kukumba, Maita, Nita Dimanggua, Putri Tanjong, Yelo Dupariaman, Pakam, dekat salam spesial kepada duanya juga pilih Mbak Bagai.
1: Iya.
3: Wan PG, Wan PA. Papa, masih oleh Mama lah merindu-rindu ke Papa. Lah merindu-rindu Papa.
1: Iya.
3: Mama lah mana si nanti caru Papa. Ya, bagi lo caru Papa. Gua kehadirangan gua. Capek lah Papa. Salam spesial untuk Pak Saleha, keluarga mudah-mudahan sehat selalu adanya.
1: Iya,
3: Aldi di Jakarta, ya keluarga besarnya juga.
1: Iya,
3: sudah itu, Ampera Uncu, tidak lupa pulau mudah-mudahan dari manis Gunung Kidul.
1: Duit
3: kumpul. Ayolah Pak Saleha.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini ujung jari dari tadi.
1: Lah licin. Lah akhirnya kan masuk jenya.
3: Alhamdulillah lagi masuk jenya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Halus pisan teteh.
1: Matur nuhun nggih.
3: Kami-kami teteh.
1: Ini sudah pada enggak ya, gaya uban di sana ya, lagi pulau bergabung di malam nangko. Minta lagu seteguh karang ya, ibu ayo lagu kayak gini. Cinta seteguh karang. Nah, iyalah di belakang gaya uban di sana masih ditunggu untuk di sana. Butuh informasi sholat isya gitu pada pukul 9 lewat 45 menit ya untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Masih bisa di sana minta lagu berkirim salam ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
1: Iyo, dari siapa kok?
4: Ke sama pendatang lamo.
1: Pendatang lamo. Siako.
4: Orang Sekumbang.

0: kumbang.
1: Nasi kumbang, betrisi kumbang.
0: Ada.
1: Yang di Pariaman atau yang di Baso, betrisi kumbang?
0: Yang di KBS.
1: Oh, di KBS. Kabus
0: kolos.
1: Kabus kolos. Aku yang bebo, yeah. Siapo, si Daus.
0: Itu yang lamo, Pak.
1: Oh, yang lamo.
0: Itu yang baru,
1: ya. Iya, iya. Selamat bergabung oleh Uni.
0: Iya.
1: Kumbang. Iyalah. Marapala, Malai.
0: Ayo, minta lagu malam.
1: Lagu Minang malam-malam. Iya, apa lagu itu?
0: Lagunya yang terbaru apa yang lamo?
1: Yang lamo sananya. Kalau malam yang
0: ya, lamo.
1: Iya.
0: Oh. Dari Eli Kasim ado yang lamo.
1: Kasim, Eli Kasim ya. Santai dulu nih. Rangsi Kumbang. Eli Kasim. Lai, aduh, kak jadi apa di Palamina? Kasia Batuka, zaman kini telambek pulang, pandang pertama, dan Dayu laki-laki.
0: Pandang pertama lah, pandang pertama lah.
1: Kak bekas pacar ya.
0: Ini yang pertama yang untuk salamunya.
1: Iya, iya tuh bekas pacar, mantan pacar. Jadi inilah jadi suami ini ya. Nah, jadi apa rumah. Iyalah, salam dulu nih. Kasih lagunya.
0: Salam pertama untuk Seleha.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Salam dalam masa tadi.
1: Iya.
0: Salam yo nak masuk Eko sadonyo.
1: Iya.
0: Awak bukti sama salah Seleha.
1: Jadi. Adi. Itu nak bujang tu.
0: Anak bujangnya nak tadi.
1: Oh iya, asik mainnya ya. Iyalah. Iyalah, makasih lah bergabung
0: Ayo, Seleha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Tancap mana?
1: Ada salah pandangan dari Putri Sukumbang di sana ya. Ayolah, di belakang Putri Sukumbang di sana masih bisa seorang orang lain angkaman telepon, tapi tidak lama-lama. kita menunggu azan pulo ya. Ya sialai nangka meminta lagu berkirim salam. Oh iya, ada Ibu Aira. Assalamualaikum. Ya kini kok. Assalamualaikum nih, saya minta lagu Ciek Kalah Cinta Dek Harato nih. Ya Ibu Aira ya. Kalah Cinta Dek Harato. Ibu Aira. Ayo sana kita putarkan dulu lagu ya. Tanggunglah ke lagu ya, Kalah Cinta Dek Harato. Kita cari dulu di sana ya. Ayolah, kita putarkan dulu ada bertamu dari Tasiro, Dena Mananti, Dena di Parintang ya. Gore pisang, gak berpisahan, tiba-tiba tanti ale palarai. Cinta Sadego Karang, pandang pertama, kalah cinta di Harato ya. Bersama untuk lagu-lagunya, untuk Ibu Aira, Putih Sikumbang, Gai Uban, Najo Munir, Bunda Daliar, Bang Seleb, Aziza, Wanjay, Putra Silva, Amai Gaul ya. Ilo di sana penangah, kita ansur dulu ya. Sambil kita menangahkan azan. Manyoko yang kelewat ko, sebelum balik.

0: Kita dengarkan Naiko dulu di sana ya.
1: Ini bagus nggak?
2: Bagus.
1: Kalau yang ini bagus nggak?
2: Lumayan.
1: Kalau yang ini?
2: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
1: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
2: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
1: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
2: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.

0: Lihat dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
0: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
2: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata walfadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Oh, Maitang.
1: Hmm.
0: Kama orang lah tinggi hari Maitang.
1: Alu
0: ada nak belanja kasih kau.
1: Tapi dia minum gede.
0: Kau goreng lah tak apa. Ada goreng pisang, ada goreng ubi, ada goreng sukun, ada goreng pelo. Ada orang yang dari belanja di Maitang. Alas segadang kau goreng lah. Aduh, cina batanya. Pak kau ngeniang na gorengnya kope. Jadi bapa apa untuk goreng anak gadang tu dia Maitang. Cina Maitang farogo anak gadang tu sangat nek.
1: Deh, lama banyak goreng ke. Goreng anak lunak udah. Ke.
0: Oi.
1: Saja etik mengalir di siku, kadang ketik dua mundo. Tapi cuba, nah goreng ketik ar siku ketik.
0: Oh, nyuman tu mana? Mengalih ko nan pertama, ramah tamah. Nan kedua, budi payak baso katujuh. Nan ketiga, murah meriah. Dan nan kampe, kalau ada orang nan barutang, aja saja lah.
1: Wah, pati lah ya ketik. Banyak lelaki mangkal siku di kedek.
0: Tak ada orang bana, mak itu mengecek mah. Emangnya di situ pangkalan ojek?
1: Siapa tahu, dek. Dek.
0: Oi.
1: Kop steak air pan begi.
0: Unde. Aduh-aduh saja kan nak cakera koma. Betul.
1: Kop steak air pan begi itu artinya, dek. Kopi setengah, airnya panas banyak gula tu, dek.
0: Oh, Pak I. Ibu, Mayo.
1: Onde, lama mana ini kopi cakra apa mah? Bak janggut pulang ke tukang gunting apa di den?
2: Kalau minum itu harus dengan perasaan, Maitam. Apalagi temannya goreng etek.
1: Kalau ambo minumnya tesar sajonyo.
0: Apa pula bantuk minumannya tu, Maitam?
1: Tesar ku aratinyo, tesaro.
0: Oh, jadi kalau Maitam minum teh, harus dikumpulkan segala macam sarat. Sarok rumah, sarok dapur, sarok kantor. Tama suak, sarok balai ya, Maitam.
2: Apa tut malah bantuan Maitam ini serupa sarok?
1: Kalau suang bana, cakra ngecek ini koma. Lati buah puluh. Tukang utang lati buah puluh.
2: Nggak kalian kau mengunjang dia, nak?
1: Oh, enggak.
2: Makan goreng ngetek. Walaupun angwe-angwe saya ngetek,
1: lemak minum kopi.
2: Teh,
0: oh,
2: seperti biasa teh,
1: utang teh,
2: kopi sakare, gulo sakete,
0: yalah.
2: Goreng diangke,
0: tambahnya.
2: Langsung capek, utang bayar pak gulambe,
1: sudah makan goreng langsung parit tadi,
2: si cakra bentuk konce,
1: mak lepo bentuk ace, mak hitam bentuk le,
0: ale mak lepo, itu saja.
2: Untuk sementara itu sajalah dulu teh. Ayo, itu nang goreng ngetek lah ya.
1: Pisangnya sabana kambing,
2: sabana bule.

0: Kenapa, Dek?
1: Nah, walaupun angin-angin sakete, makan batigo, adibagi berampe. Nah, nanete, gilo mangamena.

0: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

makin gak pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di PSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan.

0: pasti cincai, jangka waktu fleksibel, pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungan, Kota Padang Panjang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Wahana.

FM. Di sana penangan sampai di Sikopulo Mbosaleha mengawani di sana ya, di serangkaian lagu-lagu Marapalam ya. Terima kasih banyak untuk atensi di sana telah bergabung di malam nangko ya. Ada di sana penangan. Terima kasih banyak untuk Amegaul, Putra Silba, Wanjai, Azizah, Bang Seleb, Bunda Dahliar, Aja Munir, Gai Uban, Putri Sikumbang, Ibu Aira dan TL tadi ya. Yalah, mau saya mohon pamit dia jangan nangku di sana. Setelah itu ada lagu-lagu nostalgia yang kau ngani di sana untuk pengantar malam ya. Yalah, tetap stay tune di Siko sampai jam 23 masih di 101.2 Ban FM.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. One double O, one different. Stay direct.

0: Si bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM, Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Dimanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama, je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu duo tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
3: Iyo, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang. Upi,
4: yo,
3: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.

0: iyo.
1: Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di Toko Emas Cantik. Toko Emas Cantik, bikin kita semakin cantik.
4: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information in music.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, kita ingatkan kembali ya, yang mau beransur-ansur untuk beristirahat, untuk memeriksa lagi keamanan rumah ya. Baik itu pintu, jendela, lampu, air, dan juga gas. Mungkin ada yang masih nyala juga ya, Sobat Bahana. Terus juga charger ya, Sobat Bahana. Kalau memang nggak dibutuhkan lagi, dicabut aja ya, Sobat Bahana ya. Terus juga AC, kipas angin, kalau memang nggak dipakai, lampu, ya Sobat Bahana, lebih baik kita matikan saja. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Semoga istirahat kali ini juga nyenyak ya Sobat Bahana, dan kita besok bisa menghirup udara kembali tentunya. Ya, kita pamit dulu di ajang ini, di serangkaian lagu-lagu nostalgia Sobat Bahana. Ada dari negeri sendiri dan juga dari mancanegara kita hadirkan dari jam 21 sampai jam 23 di malam ini. Ya, saya pamit dulu. Mohon maaf Sobat Bahana. Insya Allah jumpa lagi esok hari tentunya ya. Oke, selamat malam. Mohon maaf kami dari pimpinan redaksi ya, dari pagi sampai siang dan malam terakhir kita close ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada hal-hal atau siaran kami yang tidak pas di telinga Sobat Bahana. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Wahana Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.